0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

92,6 FM teman, untuk edisi hari ini tanggal 11 Mei 2026. Teman, di wilayah-wilayah yang belum ada listrik sehingga kulkas itu nggak bisa dipakai dan bahan pangan mesti tetap tahan lama dalam penyimpanan, maka sebenarnya pengetahuan tradisional yang diketahui secara turun-temurun itu sudah digunakan. Dan salah satunya kayak yang dilakukan di Kutai Timur, teman, saat nggak ada listrik tapi bahan pangan mesti diawetkan,

dengan cara-cara yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Balerako teman, sebuah upaya untuk mengawetkan ikan agar bisa tahan lama dan terus bisa dikonsumsi di hari-hari berikutnya menjadi solusi. Prosesnya mirip seperti ngebuat ikan asin teman. Jadi ikannya itu dibersihkan lalu ditaburi garam dan ke-

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

5 April itu udah jam 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu darinya Andre Tolani and Friends, Terbaik Untukmu. Dan untuk lalu lintas sendiri di Jalan Sultan Iskandar Kudus sebenarnya terlihat ramai, tapi gak macet teman, ramai, lancar.

suara orang tuanya, terutama ibu ya, yang selalu support kamu dengan caranya sendiri. Mungkin dengan suara yang sedikit keras, teman. Tapi jangan buru-buru untuk merasa kesal dulu ya dengan suara ibu. Kenapa? Suara ibu itu, teman, ternyata punya banyak sekali manfaat loh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Wisconsin. Nanti dia ada penelitian nih dengan pesertanya itu

depan mendengar suara ibunya. Lalu yang kelompok 3 ini mereka menonton video netral. Hasilnya ternyata nunjukin teman kalau kelompok yang ngobrol dengan ibunya melalui telepon itu mengalami peningkatan hormon oksitosin dan penurunan hormon kortisol. Artinya

gimana kalau stres nih teman, kayaknya ketimbang ngabisin duit ya buat belanja, gak ada salahnya untuk ngobrol dengan ibu, atau misalkan posisinya di jauh berbeda kota, gak ada salahnya juga buat pakai ponsel pintarnya menghubungi

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh teman, untuk edisi pagi hari ini. Dan kita kemarin itu juga sempat ngerasa sedih ya, saat salah satu video yang menceritakan gimana salah seorang siswa sekolah itu harus putus atau berhenti dari sekolahnya karena kekurangan dana dan gak sanggup untuk melihat orang tuanya bekerja begitu keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, akhirnya hal tersebut bisa ditindaklanjuti, teman. Siswa yang putus sekolah udah gak perlu lagi memikirkan soal biaya

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

satu istilah yang sering dipakai pada generasi saat ini yang prakteknya sebenarnya sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak dulu ya. Frugal living versi anak muda memang bukan tentang pelit ngebeli sesuatu atau kemudian memberikan penghargaan kepada diri, tapi ini tentang gimana caranya ngatur prioritas, gimana caranya ngeluarin duit dan energi itu untuk sesuatu yang memang pantas untuk dilakukan dan juga perlu. Gen Z dan milenial, teman pro 2 sebenarnya udah nggak asing ya dengan frugal living. Kalau misalkan selama ini mereka itu menjalani kehidupan yang hemat, terus ngebeli barang sesuai dengan kebutuhan.

Kalau dulu teman orang pamer barang branded buat kelihatan sukses, tapi sekarang yang dianggap pemenang itu adalah mereka yang bisa ngatur keuangan dengan taktis. Flexing kekayaan itu udah nggak dianggap tren lagi, atau setidaknya bagi sebagian generasi saat ini ya. Karena mereka lebih suka untuk bisa mengatur ya, mengatur segala sesuatu yang mereka miliki dan mengatur pengeluaran yang juga mereka lakukan. Gak sedikit juga nih anak muda zaman sekarang, teman, yang udah mulai realistis. Banyak dari mereka yang udah pelan-pelan geser prioritasnya. Mereka juga udah kenal diri mereka sendiri, apa yang mereka mau dan mereka akan kemana. Dan nilai pada akhirnya ngebuat mereka itu bisa betul-betul ngatur banyak hal. Tentang keuangan mereka bisa diatur, tentang aktivitas mereka bisa juga diatur, tentang apa yang menjadi prioritas pun mereka bisa atur.

lepas teman, bagaimana seseorang itu memulai gaya frugal living? Apakah memang karena keinginannya atau karena kondisi ya? Kondisi yang pas-pasan membuat dia secara mau gak mau tuh mesti betul-betul merencanakan sesuatu dengan sangat detail. Tapi terlepas bagaimana dimulai, ketika seseorang sampai ke titik

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman, kita udah bulan 5 ya, dan gak lama lagi bakal ada momen kenaikan kelas, terus juga bakal ada momen libur yang bisa dimanfaatin untuk libur bareng dengan keluarga atau dengan adik dan kakak. Nah, ngomongin soal liburan, teman, generasi sekarang ini ada hal yang berbeda yang sebelumnya itu gak mereka lakukan. Nah, misal kalau untuk generasi Z, sebelumnya mereka kan hanya fokus kepada tempat-tempat estetik, kemudian pada foto yang asik dan juga cantik buat dipajang di media sosial ya. Ternyata sekarang udah gak kayak gitu lagi. Gen Z itu udah ngejar yang namanya pengalaman dari liburan yang mereka jalankan. Misal, kalau di tempat itu ada kayak usaha tenun, mereka pengen juga nih nyobain nenun seperti apa sih rasanya, sesulit apa dan semenyenangkan apa. Atau saat misalkan mereka pergi ke tempat yang ada pertaniannya atau perkebunannya, mereka juga pengen nih, pengen ngerasain kehidupan sebagai seorang petani, turun ke ladang atau misalkan memanen hasil ladang. Ini adalah hal yang dicari oleh Gen Z saat ini, saat mereka liburan yang gak hanya sekedar ngambil foto-foto. Terus ada tren lagi yang disebut sebagai load chasing. Jadi biasanya tuh mereka bakal gak nyiapin apapun, bahkan soal biaya mereka juga gak ngitung-ngitung pada awalnya. Pokoknya pergi aja, ngerasa ada satu tempat yang bikin penasaran atau satu tempat yang belum dijamah, mereka pengen kesana. Jadi perjalanan itu rasanya kayak petualangan buat nyari jawaban dari sebuah hal yang ingin mereka tahu, dan juga gimana ngerasain interaksi spontan sama penduduk asli. Ada perbedaan antara Gen Z dan milenial, teman, saat mereka pilih penginapan ya. Kalau Gen Z biasanya lebih ke arah ego explorers, dan mereka peduli juga nih, mereka lebih melek tentang lingkungan jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Berbeda dengan milenial, karena kebanyakan udah berkeluarga, maka akan milih yang lebih private. Mereka juga bakal milih tempat yang lebih luas biar bisa nampung seluruh anggota keluarga. Tiada yang sayangimu lebih dari aku.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

untuk milenial dan juga Gen Z, teman AI itu udah kayak teman hidup ya, udah kayak kebutuhan sehari-hari. Bahkan generasi ini tuh masuk sebagai generasi AI native lifestyle, sebagai AI native pengguna yang begitu familiar dengan teknologi yang satu ini. Nah, bayangkan kalau misalkan dulu teman kita mau masak aja bingung, terus kita mau ngide bingung, mau nyari referensi agak bingung juga, mau jalan-jalan bingung, mau milih untuk makan apa juga bingung. Nah, dengan AI itu kita bisa mendapatkan masukan-masukan, dan ini kayaknya sangat membantu sekali untuk banyak keperluan dan bagi banyak orang. Bahkan AI sendiri ini juga udah terintegrasi di HP atau juga pakai smart home, sehingga kamu hanya ngomong aja maka si AI-nya itu bisa ngelakuin apa yang kamu perintahkan. Nah, kalau dulu tuh nonton Iron Man, sang pahlawannya ngomong dengan Jarvis secara real, maka hal ini juga sekarang udah bisa dilakukan oleh para pengguna AI ketika mereka berinteraksi langsung melalui suara dan dibalas dengan suara juga. Mulai dari nyusun anggaran bulanan, teman, biar nggak boncos, terus juga bikin rencana olahraga yang pas sama kondisi badan setelah kamu mendapatkan data-data mengenai kondisi badan dan kesehatan kamu sendiri, sampai bantuin nyari ide buat proyek. Nah, tentu saja AI bisa membantu, tapi bukan sebagai validasi akhir ya. Kayak misalkan soal nyusun soal olahraga yang bisa dilakukan tadi. Tentu kalau misalkan kondisi kesehatan kamu itu baik-baik aja, gak ada masalah. Tapi kalau misalkan tubuh kamu dan juga kondisi kesehatannya ada status khusus, maka tentu saja penilaian dokterlah yang paling utama ketimbang si AI-nya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti

seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Jaya, Biren, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil, Gayolus, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Barat, Lok Semawe, Kota Langsung.

yang pendaftaran online ya akan dibuka mulai hari ini tanggal 11 Mei dan ditutup pada tanggal, bukan ditutup ya, tapi akhir pendaftarannya itu akan selesai pada 2 Juni 2026. Untuk seleksi administrasi akan dilaksanakan pada 13 Mei hingga 3 Juni. Terus verifikasi faktualnya pada 15 hingga 30 Juni dan pengumuman kelulusannya pada 7 Juni.

mahasiswa yang aktif ya, dan dibuktiin sama surat keterangan kuliahnya. Terus juga kamu mesti menyertakan KTP dan KK yang buktiin kamu berdomisili di Aceh minimal 2 tahun. Lalu juga menyertakan bukti surat terdampak, keterangan resmi bisa dari kecik, kepala desa, dan atau dari BPBD atau BPBA. Lalu juga teman harus menyertakan

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Gagas Alumni Rukiah yang melihat bagaimana pembangunan yang dimulai dari desa, melihat perubahan yang banyak membantu para warganya, teman. Melihat bagaimana suatu wilayah tumbuh secara perlahan tapi tetap berjalan. Ada kepuasan yang berbeda kayaknya, teman. Nah, ada sebuah film dokumenter ini yang akan ditayangkan, teman. Sebuah film tentang bagaimana perjalanan transisi di tiga desa di Kalimantan Timur. Pelita Asa, teman. Kita tahu kalau misalkan Kalimantan yang ada di Indonesia itu sebagai salah satu pulau yang batubaranya itu banyak diambil. Kalau kita ngomongin soal tambang batubara, paling banyak ya di Kalimantan. Pulau yang sangat kaya sekali dengan mineral yang satu itu ternyata nggak cuma nyimpan bahan bakar fosil saja. Ada energi yang bisa dipakai untuk menggantikan eksploitasi pada batu bara. Dan menarik untuk menonton Pelita Asa bagaimana transisi energi terjadi di tiga desa. Saat Indonesia sudah mengeluarkan komitmen menurunkan penggunaan batu bara, teman, masyarakat yang belum lama merasakan nikmatnya energi yang berkualitas harus berjuang mencari sumber energi yang lebih bersih. Dusun Dono Mulyo, Kelurahan Manggar, dan Desa Muara Enggelam menjadi contoh penggunaan energi bersih yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Life brings me down, you're the cure my love. Penasaran dengan filmnya, teman? Nah, film ini diproduksi oleh Anatman Pictures.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Tebak Ludes sudah sampai di ujung. Aku menemani kamu semuanya sejak pagi tadi dan harus pamit. Aku mohon maaf ya kalau misalkan ada kekeliruan dari aku pribadi, teman sengaja atau juga nggak sengaja. Terima kasih atas kebersamaannya. Tapi jangan kemana-mana karena VJ Juli bakal menemani kamu sepanjang siang ini.

0: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19. Teman terbaik.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Di santai siang teman peradua, apa kabarnya? Dengan aku Salsa masuk di edisi hari ini ya, di Senin 11 Mei 2026. Siapa yang pagi ini bangunnya telat tapi tetap harus berangkat ya, berangkat ke sekolah, berangkat kerja selayaknya orang tepat waktu dan normal-normal aja. Tapi teman peradua, kalau bangun paginya udah telat itu ngaruh gak sih ke hari kita? Ngaruh kan ya, soalnya kan itu juga masuk ke mood kita, jadi kayak apa-apa tuh kayak kenapa telat, kenapa lamban, kenapa kayak aduh ada aja sih bawaan yang gak enaknya. Now it's history. Tapi ada juga teman para dua yang malamnya itu telat tidur, bangun-bangun ya karena mungkin kaget juga jadi fresh aja. Nothing more to say. No more race. Namanya ritual biar survive di hari Senin ya, gak afdol juga kalau gak ngopi ya teman para dua, biar melek matanya seharian. Anyway teman peradua, hal paling berat pagi ini apa? Coba share dan request lagu yuk di kita. Kalau kamu bisa follow dulu Instagram kita di @peraduabandaaceh dan DM ya.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang paling berat bagi ini teman Pradua akan ringan kalau dengan secangkir kopi. Tapi jadi candu ya, yang biasanya enggak suka kopi karena emang kebutuhan akhirnya teman Pradua mau enggak mau ya. Udah jadi bagian dari hidup. Tapi tahu gak sih teman Pradua, kalau fenomena ngopi pagi ya saat ini jadi rutinitas baru di kalangan anak muda. Tapi emang udah biasa juga gak sih? Karena emang ya sekarang tuh kalangan manapun ya bisa aja ngopi. Banyak ya anak muda yang milih kedai kopi sebagai tempat produktif dengan suasana yang nyaman untuk bekerja atau sekedar berdiskusi santai aja ya. Aku jadi bernostalgia teman Pradua. Dulu ya waktu tamat SMA itu ada momen di mana aku pulang ke kampung nenekku. Terus ya ada tugas, ada sesuatu yang harus menggunakan wifi. Yang mana itu harus ke warung kopi ya. Jadilah pergi aku dengan adik sepupuku di masa itu ya teman Pradua. Itu aduh anak-anak muda tuh enggak banget tuh duduk di warung kopi. Ingat banget teman Pradua, soalnya ya cuman kami nih yang bisa dibilang kayak anak kecil ya di situ. Yang lain siapa sih penghuni warung kopi kalau enggak abang-abang, bapak-bapak. Tapi karena ya udah bodo amat lah, yang mau yang penting tuh kayak wifi. Kalau udah teringat wifi itu udah pasti warung kopi ya teman Pradua. Jadi sekarang tuh udah beda, sekarang malah udah ada list tersendiri. Jadi adik sepupuku udah tahu nih kemana sekarang kafe-kafe udah bertebaran ya, udah apa instagramable banget, mau take foto yang lucu-lucu sekarang udah nggak musing lagi mikir mau ke warung kopi mana ya. Tinggal milih dan cocokin sesuai selera. Tahu gak sih kalau menurut pengamat gaya hidup dari Badan Pusat Statistik, perubahan pola aktivitas generasi muda ini dipengaruhi tren global kayak ngopi yang saat ini punya nilai sosial dan juga ekonomi. Gak itu aja teman Pradua, pelaku usaha kopi lokal mulai juga merasakan dampak positif dengan peningkatan jumlah pelanggan yang terjadi ya, terutama emang pagi hari sampai siang hari. Tapi kalau malam ya gasken juga ya, soalnya kan kita nonton bola ya.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

teman-teman Pro 2 gak asing dengan kata fake it till you make it, atau istilahnya pura-pura semangat. Akal-akalan siapa ini punya teknik simulasi positif sih ya, emosi positif. Tapi ya bagus walaupun pura-pura. Ini kan untuk menutupi kelelahan atau kesedihan juga ya, biar ya orang gak perlu tahu-tahu banget deh gimana lelah dan capeknya kita. Tapi sebenarnya ini sering dilakukan karena tuntutan sosial atau ya jaga persona branding aja, alias citra diri teman Pro 2. Walaupun ya ini bisa jadi cara bertahan hidup juga, pura-pura bahagia atau semangat dalam jangka panjang ya. Tapi ada dampak buruk juga bagi kesehatan mental teman Pro 2. Coba tadi yang bangun pagi ya udah mikirin dulu nih di rumah kayaknya banyak banget overthinking, tapi pas buka pintu tutup pintu, okay. Fake it till you make it, alias pura-pura semangat aja. Tapi emang gimana teman Pro 2, kalau pura-pura semangat ya orang lain pasti taunya kita tuh orang yang gak ada beban ya, atau enak banget ya jadi lo. Tapi orang kayak gini ya bisa dibilang pandai menutupi kesedihan ya teman Pro 2. Emang biasanya dilakukan untuk menutupi rasa sedih, kayak lelah, kecewa, ya atau tekanan. Kayak everything is okay ya, padahal nggak okay juga. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, kalau menurut studi, pura-pura bahagia itu bisa memicu stres, depresi, dan membuat orang itu juga ngerasa agak seret ya ini teman Pro 2. Membuat seseorang tuh ngerasa kayak hidupnya enggak bermakna. Jadi gimana? Kita harus terbuka aja. Udah nih capek banget, enggak ada yang perlu disemangatin. Jangan kau tunggu mereka takkan berhenti daun ulang. Ini tuh kalau udah berkepanjangan ya teman Pro 2, kalau kamu tuh udah mode survivalnya tuh lama ya, dan dilakukan terus menerus ya, tiap bangun ya pura-pura semangat, pura-pura bahagia. Tapi coba teman Pro 2 sekali-kali jujur dulu deh sama diri sendiri.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik kamu.

Katanya Gen Z ini punya dilemanya, teman Pradua. Entah itu dilema karena pengen nabung dulu atau mau healing dulu. Sebenarnya wajar aja ya kalau mau healing ya kan, teman Pradua, ada cuannya gaskeun. Tapi kuncinya emang adalah keseimbangan. Nabung juga iya, healing juga iya. Nah, kira-kira bisa

Dan memang ada aja ya teman Pradua, kalau pengen healing atau lagi healing itu pengeluaran kadang-kadang ada yang boncos ya, ya kan, padahal udah diniatin ini kita nggak akan boncos, tapi kok bisa ya keluarnya tuh halus banget.

Tapi emang harus niat banget deh untuk menerapkan strategi financial healing ya, dengan alokasi yang realistis juga teman produk, fleksibel dan enggak memaksakan diri. Ya yang namanya memaksakan diri udah pasti itu terpaksa, ya udah kalau terbiasa bahaya juga ya kan. Atau tips hematnya healing di kamar aja teman berdua sambil nonton Korea. Aduh mantep tuh, sambil sama sebungkus mie sebungkus mie gak tuh, mie rebus atau mie goreng ya kan, atau siapin cemilan di dalam kamar sambil healing. Ya udah sih, itu udah paling paket hemat ya. Tapi kan ada emang orang mau keluar ya kan teman para dua, cari suasana, nyari angin. Dan healing hemat atau gratis tuh harus benar-benar dipilah dan dipilih juga teman para dua. Jangan udah hemat di ongkosnya, waduh malah boncos di jajannya. Sebenarnya gak masalah ya teman para dua, tapi kalau emang lagi sangat amat memikirkan finansial biar bisa nabung, ya harus dipikirin juga keseimbangannya antara nabung dan juga healing. Okay, teman peradua, ada kakak Zulia dari Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Aduh, salam juga sayangku kakak Zulia. Kak, aku mau request lagu ya, dari lagunya Angie Carvalho. Requestnya lagunya Remuk. Aduh, seremuk apa ini? Tapi ini dia, kita putarkan spesial untuk Kak Zulia di Jakarta dan juga teman peradua.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 ngerasain gak apapun yang kita prepare ya malah gak jadi-jadi. Tapi kalau gak di-preparein ya kan, udah deh kalau ini waktunya apapun jadi juga. Sama kayak mau janjian sama teman ya kan, teman Pro 2, atau udah buat list bakalan healing kemana, udah nerapin juga budgetnya, tahu-tahu ada aja halangan dan tantangan yang buat healing itu jadi gak jadi. Tapi ya dinikmati aja teman Pro 2, pasti ada hikmahnya juga. Kan ada untung-untungan juga ya, walaupun udah disiapin budget untuk healing, kalau nggak jadi ya udah ditabung lagi. Mungkin healingnya harus ke luar negeri atau siapin dana yang lebih banyak lagi biar kamu juga bisa ke tempat yang lebih wah juga. Tergantung selera ya, mau healing kemana, gak mesti jauh-jauh kok. Yang deket-deket aja udah bisa nurunin stres kamu. Anyway, ada Kalara Purnama Sari ya, mau request lagu kak, boleh banget. Dia mau request lagu Utopia, teman Pro 2, Rasa Ini Indah. Semoga teman Pro 2 yang mendengarkan juga punya perasaan, Rasa Ini Indah.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selamat siang di pukul 2 siang tepat ini ya. Ayo ngobrol dulu sebelum burnoutnya makin jauh nih. Siang panas, belum makan siang lagi teman Pro 2. Jangan ya. Harus pastikan kamu itu makan siang di sela-sela waktu yang sibuk juga.

Sering dengar istilah burnout teman pro 2 atau emang ini menjadi kosakata sehari-hari? Sehari-hari, aduh kayak capek banget ya menjalani hidup. Burnout atau kelelahan fisik, mental, dan juga emosional. Paket komplit nih teman pro 2. Karena dari kombinasi ini ya mungkin banyak orang yang mengalami macam-macam tekanan ya. Ada yang mulai dari akademik yang tinggi, beban kerja berlebihan, apalagi nih teman pro 2. Atau ekspektasi sosial yang gak realistis. Jadi kayak burnout sendiri. Dan satu lagi, gak ketinggalan, ketidakmampuan membatasi diri. Kadang-kadang suka gak enakan ya teman pro 2. Jadi diiyain aja semua sampai diri sendiri ya udah KO. Coba tarik nafas dulu teman.

ngajar, ekskulnya full. Apalagi teman perdua lesnya gak cuma 1-2-3 aja. Wah, burn out jadinya. Tapi ngomongin tekanan akademik ya, dan ekstrakurikuler ya, dari jadwal yang padat, tuntutan nilai sempurna, itu bikin stres ya kan teman perdua. Udah berusaha keras tapi ya nilainya gitu-gitu aja. Gak tahu deh mau gimana lagi. Tapi ya pelan-pelan teman perdua. Dan kadang-kadang ini mungkin bagi kamu yang lagi bingung juga sama arah kedepannya gimana. Misalnya persiapan mau masuk perguruan tinggi ya kan, mau ikut-ikutan teman tapi kayaknya bukan passion kamu juga jurusannya. Ya udah deh, stres sendiri, bisa sampai jadi stres kronis. Hati-hati loh teman perdua. Kita putarin The Chainsmokers dulu teman-teman berdua ya, Alwino, supaya gak stres banget.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

burn out, lagi capek sama kehidupan, pengen ada teman curhat tapi wah takut banget di judge. Akhirnya curhatnya ke AI teman peradua. Ya mungkin lebih didengar dan juga ada solusinya. Tau gak sih teman peradua, kalau bisa dibilang AI ini super canggih ya. Dia tuh bisa memberikan banyak opsi, pilihan dan juga solusi, bahkan untuk kita yang mungkin sedang butuh banget ya. Kayak tinggal chit-chat aja, respon cepat ya kan. Udah tinggal kamunya aja mau take action atau ya udahlah. Anyway teman peradua, kecanggihan AI ini emang mulai berdampak ya di berbagai profesi loh, nggak terkecuali aktor. Aku tuh kalau udah lihat buka TikTok ya teman peradua, udah muncul tuh video-video pendek, series film gitu yang film singkat. Kalau bisa dibilang racin ya. Nah ini udah dibuat versi AI-nya teman peradua, awalnya kayak lucu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ngikutin jadi bisa tuh nonton dari episode pertama sampai akhir. Dan tahu gak sih ada seorang pemain drama Cina namanya Zhang Xiaole ya, dia ngaku tersingkir nih karena teknologi ini. Waduh, bisa tersingkir ya. Padahal kan ya dirinya dulu ini bisa dibilang cukup terkenal dan very famous teman peradua. Bermain di lebih dari 200 drama pendek. Lebih dari 200 berarti udah legend banget ya kan? Nah, gara-gara ini Zhang harus mencari pekerjaan lain teman peradua. Karena ya mau gimana ya teman peradua, sedih juga dari yang sempat dikenal karena perannya sebagai bos dominan ya di berbagai konten Paula ya, CEO itu. Tapi belakangan ini dia lebih banyak menganggur karena AI sejak bulan Maret kabarnya teman peradua. Jadi pria yang berusia 28 tahun ini akhirnya mulai bekerja di pertanian di provinsi Qinghai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Awal mulanya aktor satu ini dikenal karena punya bakat keterampilan menari ya. Baru kemudian diperkenalkan sama teman ya, sama teman kepada kru film Ministeri pada akhir 2023. Nah, dari sejak itulah teman pro dua dia menjadi wajah yang familiar bagi para penonton drama pendek. Emang siklus kehidupan itu enggak selamanya stagnan ya, teman pro dua. Jadi kita juga harus prepare nih. Mungkin hari ini kita kerja ini, besoknya udah ganti lagi.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Di usia 20-an teman Pro2, ini adalah waktu untuk kamu mengenal diri lebih dalam, ya kan? Mungkin ada fase kayak quarter life crisis di mana kita tuh ngalamin apa ya, tujuan aku hidup, aku ngapain ya? Tapi justru teman Pro2, pencarian jati diri itu ketika kita sedang mempertanyakan, sedang berada di fase ingin tahu, mencari pertanyaan dan menemukan jawaban juga. Cobalah banyak hal teman Pro2, dan kalaupun seringkali mengalami kegagalan, dicoba lagi sampai kamu menemukan yang wah, ini gue banget. Kalau ada tekanan sosial atau perbandingan atau diri kamu sendiri tuh yang suka ngebanding-bandingin, jangan sering juga ngerasa tertinggal ya, apalagi ngelihat pencapaian teman seangkatan misalnya di media sosial ya. Coba tenangin diri kamu teman Pro2, karena ya track kita nggak sama-sama harus start dari yang kayak orang lain. Penting ketika kita sudah mencoba ya, cobalah untuk menerima kegagalan teman Pro2, karena semakin kita bijaksana ya, menelaah, menerima kenyataan ya kan, jangan juga sampai harus dramatik ya, dan let's say kita ngejudge orang ya kan, padahal sebenarnya kita yang salah juga ya. Dari keterjatuhan kita juga mencoba menjadi bijaksana pelan-pelan ya kan teman Pro2, sampai di titik kita jadi wah, manusia yang benar-benar juga membanggakan. It's okay ngerasa lelah fisik dan mental ya kan, kapan lagi kalau tidak dihabiskan di masa kini teman Pro2. Kalau udah tua nanti wah, capek banget ya kan, mau belajar apa, mau bergerak kemana. Faktor usia nggak ada yang bisa bohong. Kelola emosi dan stres dengan baik ya teman Pro2. Be happy and be you.

0: fui.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pura 2 sampai di sini kebersamaan kita ya. Terima kasih buat yang udah apa tadi request lagu ya dan menemani aku di 92,6 FM di santai siang ini. Nanti di sore ceria teman Pura 2 ada Michael yang akan menemani ruang dengar kamu ya. Nanti sore seru loh, ada cek cerita kamu ya. Let me see teman Pura 2 apa temanya ya? Bahwa temanya anak muda dan perjuangan menjaga iman. Luar biasa ya, di jam 4 sore loh teman Pura 2, jangan sampai ketinggalan. Dan buat kamu yang lagi kerja, kuliah, di jalan atau sekedar bahan aja sekarang ya, tetap semangat menjalani harinya. Jangan lupa istirahat ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri, oke? Okay? Dan tetap jadi versi terbaik kalian. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum teman-teman Pro 2, kembali bersama Tom Lika di Sore Ceria. Kali ini kita dibuka dengan lagu Noah featuring Ramen Girl, Suara Dalam Kepala. Ini lagu yang muncul terus tiba-tiba rame karena ada sedikit kontroversi. Bukan kontroversi yang gimana-gimana sih, karena reaksi dari para fans ini lebih banyak yang kurang suka, mungkin tidak terbiasa dengan lagu Noah atau nyawanya dari Peter Pan, nyawanya dari Noah ini tiba-tiba dimasukkan rap gitu, yang gak pernah kita dengar. Dan ini juga di salah satu wawancara ya, kalau Ariel Noah itu lagi bereksperimen dengan suasana baru di dalam musiknya dia. Nah, karena

respon ini juga ya, teman Pro 2 itu banyak yang bilang suka, ada juga yang belum terbiasa, ada yang bilang juga, aduh kok aneh, dan begitulah. Kalau Tom Liga sendiri mungkin awalnya kok agak gimana gitu ya, gak terbiasa gitu, karena suasananya Noah itu memang gak ada rapnya sama sekali. Tiba-tiba masuk dengan suasana baru itu bikin kita mikir dua kali, ini beneran Noah produksinya atau gimana. Nah, tapi ketika udah dengar 2-3 kali baru deh, oh ini suasana baru, bunga-bunga baru yang ada di Noah, sehingga okay, kita bakal terima. Nah, untuk saat ini belum ada lagi nih lagu-lagu Noah yang baru memakai formula dari rap kayak gini. Mungkin perlu evaluasi lagi, dan bagaimanapun itu lagu Noah juga tetap okay sih untuk didengar ya. Dan Noah juga ngerilis lagu Suara Dalam Kepala ini tanpa ada rapnya. Jadi kamu bisa dengar juga nih ya, Noah gak ada Ramen Girl-nya. Jadi original langsung Noah band-nya langsung ya, tanpa ada rap sama sekali atau featuring. Oh, udah dengar? Nah, ntar kamu coba cek ya, cari di YouTube Noah Suara Di Dalam Kepala Tanpa Ada Without Rap. Ntar bakal muncul ya lagunya kayak gitu. Oke, tampilnya seperti biasa sampai nanti di jam 8 nemenin kamu. Dan by the way, nanti di jam 4 ya atau jam 16 itu kita bakal ada CCK, itu cek cerita kamu. Nanti kita akan ngobrolin anak muda dan perjuangan menjaga iman bersama dengan Kak Rifka Alia Putri Baihaki dan juga Kak Safrina Dewi Esos. Kita bakal ngobrolin yang tadi, anak muda dan perjuangan menjaga iman. Oke, next, Tom Liga bakal muterin satu hits dari Charlie Puth, Hero.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman.

0: Demam Pro 2 tadi malam jadi salah satu malam yang sangat menentukan ya bagi kedua liga. Kita ngomongin Premier League dulu deh untuk bola-bolaan ya. Seperti biasa kalau tamu liga siaran itu pasti bakal bahas bola. Oke, kita bakal bahas salah satu tim yang digadang-gadang akan menjadi juara Premier League di musim kali ini. Walaupun cukup banyak hatersnya sekarang, nggak tahu kenapa ya. Arsenal tadi malam sempat ya mengungguli West Ham United di menit 83 dengan gol dari Trossard ya, dan sempat unggul hingga menit 90, tapi 90 plus 5 Wilson ini berhasil menyamakan kedudukan, dan tidak perlu lama-lama akhirnya wasit ngecek VAR dan dianulir golnya. Alhasil Arsenal berhasil membawa 3 poin dari kandangnya West Ham United. Sekarang ini West Ham lagi berjuang untuk ngelewatin ya atau keluar dari zona degradasi, dan ya saat ini mereka juga sedang terpuruk, dan kita nggak tahu apakah nantinya hingga di akhir musim West Ham bakal keluar atau Spurs yang bakal keluar. Nah, dari kejadian tadi malam ya teman Pro 2, dianulir golnya West Ham ini membuat banyak kontroversi. Cukup banyak video-video yang bertebaran dan juga banyak video-video yang melewat kalau gol dari Wilson itu adalah sah, dan ada juga bilang kalau ya ini tuh nggak adil untuk West Ham United. Kalau kamu sendiri teman Pro 2 ya selaku ya fans dari Arsenal dan juga fans sepak bola, gimana kira-kira menurut kamu gol Wilson tadi malam, apakah itu sah atau tidak? Oke, kita berlanjut ke jam subuh hari ya, tengah malam. Tidak lain tidak bukan, pertandingan El Clasico di Spotify Camp Nou. Barcelona menjamu Real Madrid. Dan kita tahu ya, kondisi Real Madrid internalnya lagi kacau balau. Hingga saat ini cukup banyak drama-drama yang terjadi, mulai dari kepelatihan, mulai dari manajemen, bahkan ke pemain, dan ruang ganti juga cukup panas luar biasa. Dan tadi malam ya, membuktikan kalau Real Madrid sangat struggle atau berjuang sekali untuk melawan Barcelona. Bahkan tidak ada perlawanan. Kenapa? Karena gol Marcus Rashford di menit ke-9 itu sangat cepat ya untuk sekelas Madrid loh. Menit 9 loh. Bocor ya. Itu bocor loh Real Madrid. Dan ya, akhirnya tanpa perlu berlama-lama lagi ya, di menit ke 18 ya, Ferran Torres ini berhasil mencetak gol, menambah lagi pundi-pundi gol ya untuk Barcelona di babak pertama di menit ke-18. Akhirnya peluit panjang dan memastikan kalau Barcelona adalah champion of the Spain for 29 kali, itu La Liga ya. Akhirnya ini sudah peluit panjang dan memastikan kalau Barcelona itu mengambil piala La Liga untuk musim kali ini. Agak gimana gitu ya, karena mereka memastikan piala, memastikan juara itu setelah abis El Clasico. Aduh, di depan rivalnya mereka sendiri loh bro. Aduh ya ampun. Gimana pendapat fans dari Real Madrid? Madrid Nisa, apakah optimis di musim depan bakal berbenah ya Madrid dari segi banyak manajemen, tim, dan juga kepelatihan? Atau musim depan masih pesimis nih dengan kondisi yang seperti ini, carut marut? Kalau tamu liga sendiri sih yakin ya kalau musim depan itu bakal lebih oke lagi jika kepelatihan ya, kursi kepelatihan itu diberikan kepada orang yang lebih mampu untuk mengatur tim yang sebesar saat ini.
1: Ceria, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Allah!

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Assalamualaikum teman Pro 2, kembali bersama dengan Tam Lika. Tadi udah Tam Lika janjiin kita bakal ada CCK atau cek cerita kamu edisi kali ini Senin 11 April 2026 dengan tema itu anak muda dan perjuangan menjaga iman bersama dengan Kak Rifka Alia Putri Bayi Haki dan juga Kak Safrina Dewi Esos. Selamat sore kakak-kakak.
1: Sore, Mas.
0: Sore, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Kalau Kak Alia sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Boleh mic-nya didekatkan lagi? Iya, oke, terima kasih. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin anak muda dan perjuangan menjaga iman. Ini tema yang kayaknya gak bakal habis ya. Iya. Untuk dibahas ya. Karena kan zaman-zaman sekarang ada aja tingkahnya anak muda ya. Ada aja sesuatu yang gebrakannya gak pernah terpikir ya. Ini kok bisa mereka mikir ke sana dan sekarang ini udah era dulu mungkin HP jadi salah satu faktornya. Sekarang udah mulai ada AI lagi, udah mulai banyak nih manipulasi yang di luar sana tuh entah gimana kok bisa terpikir gitu ya. Dan sekarang jadi seperti ini. Oke, kita bakal bahas dulu di gempuran era media sosial sekarang nih Kak ya. Menurut Kak Rifka dan juga Kak Alia sendiri nih, apa sih tantangan terbesar yang paling sering nih buat iman anak muda itu bisa goyah gitu? Kita mulai dari Kak Safrina dulu, boleh deh.
1: Boleh. Mungkin tantangan anak muda sekarang di zaman yang penuh teknologi ini adalah bermaksiat ya.
0: Oke.
1: Bermaksiat itu tidak mesti harus berkhalwat duduk berduaan, tetapi sekarang dengan mudahnya akses media sosial, anak muda sekarang itu bermaksiat secara dari online, terus terang-terangan di live TikTok misalnya. Itu juga seharusnya kita sebagai generasi muda Islam nih harus menjaga marwah Islam, kita menjaga batasan diri sebagaimana yang sudah diperintahkan dalam agama kita. Jadi itu mungkin salah satu tantangannya Bang di era gempuran media sosial sekarang.
0: Oke, yang bisa kita bilang maksiat itu gak lagi cuman hanya sentuhan ya berarti ya.
1: Iya.
0: Udah benar. Bisa lewat internet dan segala macam itu bisa juga dikategorikan maksiat ya. Kalau udah ke hal negatif pastinya. Oke, kalau untuk Kak Alia sendiri gimana sih Kak ngelihat sekarang ini yang kira-kira apa sih yang membuat anak-anak muda tuh mulai berpindah nih, yang mungkin kita bilang tren negatifnya berpindah dari awalnya hanya sentuhan, terus sekarang udah mulai ke arah-arah yang teknologi mereka memanfaatkan itu untuk sesuatu yang gak baik gitu.
2: Mungkin menurut saya ya itu kayaknya lebih mereka tuh mengikuti arus sekularisme kayak dunia barat kayak gitu. Pakaian-pakaian kita kan juga udah mulai terbuka ya kan. Gak semua orang kan mau kayak Islami gitu kan. Terus ya mungkin karena lemahnya iman ya. Mungkin karena ya sholat ditinggalin mungkin ya beberapa kayak gitu. Terus ya mungkin mengesampingkan hal-hal duniawi dengan ibadah kayak gitu, kayak sholat gitu kan. Ketika azan mereka gak sholat kayak gitu. Dan ya mereka main HP itu gak apa gitu.
0: Nah sekarang ini seberapa jauh sih Kak perbedaan dari yang mungkin kakak-kakak lihat sendiri nih, perbedaan gaya anak-anak muda dulu yang kita bisa bilang kita ambil rata-rata di 2020 ke bawah deh, sebelum COVID dan setelah COVID, itu sejauh apa sih anak-anak perubahnya, yang apakah mereka menjadi lebih baik atau ada aja celah untuk menjadi lebih ganas gitu bahasanya ya, karena teknologi yang cukup luar biasa sekarang ini. Dari Kak Alia dulu boleh.
2: Kalau saya kan dulu kan 2019 ya, itu kan masih pesantren. Jadi belum tahu kayak mana dunia luar. Terus ketika udah kuliah, udah tahu dunia luar tuh kayak is toxic ya rupanya, kayak kayak oh kayak gini rupanya. Terus saya juga perlu tahu kan, saya kan udah masuk MK itu kan pelajaran. Terus pasti dosennya tuh bilang, kalian udah sholat belum? Ada yang jawab, belum. Saya kira zaman sekarang tuh udah emang sholat itu udah kewajiban, rupanya masih ada yang belum mau melaksanakannya gitu. Jadi saya terkejut aja. Rupanya kayak gitu zaman sekarang.
0: Itu shock berarti dong?
2: Itu shock
0: berarti? Itu kawan dekat sendiri kok?
2: Enggak, itu kayak lebih ke yang apa ya, kayak kirain mas orang udah mau sholat lima waktu tetap waktu, rupanya enggak juga ya itu.
0: Okay.
2: Cuma masuk kampus gitu sholat ditinggalin.
0: Oh gitu, berarti itu jadi culture shock sendiri ya, padahal kita di negara sendiri ya, di negeri sendiri ya.
2: Aceh lagi kan, kayak gini ya, kirain sama aja karena itu kan pesantren dalam betul. Tahun terus keluar di shock kayak gitu.
0: Kalau dari Kak Safrina sendiri ngelihat tadi kan ada anak muda yang kayak meremehkan ya sholatnya ya. Nanti aja, nanti aja. Titip lah gitu kan bahasa-bahasa sekarang. Itu gimana sih ngelihat, ironi enggak sih apalagi kita di Aceh terus lahir batin mungkin apalagi di UIN ya yang lahir batinnya pasti udah muslim, Islam dan lain-lain.
2: Agama
0: ya.
2: Gitu.
0: Agama.
1: Ya sangat disayangkan sih Bang. Anak muda dan perjuangannya dalam menjaga iman. Kita tidak berbicara instansi mana.
0: Betul.
1: Banyak sekarang kita lihat komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang ada di kampus, mereka membuat acaranya acara yang baik, tapi ketika waktu sholat tiba, waktu azan, mereka malah kayak udah azan gitu, azan aja, tapi gak ada yang sangat sedikit ya, bukan gak ada, sangat sedikit yang tergerak hatinya untuk ke masjid dulu, sholat kayak, nih malah lanjut rapat sampai jam 6 sore nih, rapatnya mungkin dari zuhur sampai jam 6 sore ada yang seperti itu, atau dari setelah zuhur, kan asar ada tuh, tuh asar udah lewat, itu kita bukan berbicara secara khusus, tapi secara umum banyak kita lihat seperti itu. Nah itu di dunia nyata, belum lagi kita melihat media sosial Bang, sangat miris sih. Jauh sebelum kejadian COVID, kalau kita perbandingkan dengan insiden COVID nih, jauh dunia sudah sangat berubah sih Bang. Dari mulai media sosial ini juga godaan ada di mana-mana. Terus tantangan sendiri juga sangat banyak. Misalkan melihat perbandingan hidup dengan orang lain, merasa insecure. Kemudian dari hal itu mereka membandingkan hidupnya dengan orang lain sampai marah-marah ke orang tuanya mungkin Bang. Ada yang seperti itu.
0: Ya Aldri.
1: Ya dekadensi moral sih Bang, makin turun moral anak zaman muda sekarang. Harapannya ya semoga bisa lebih ditingkatkan lagi dalam memperjuangkan imannya.
0: Tadi juga ada mention ya kalau sekarang ada yang kegiatan-kegiatan kampus ya, kegiatan-kegiatan di luar sana secara umum ketika azan kita break bentar terus lanjut lagi, tapi enggak ada yang bergerak ke masjid, ke musala gitu kan. Merasa sedih enggak sih ngelihat kayak gini, apalagi kita di Aceh loh yang punya aturan khusus maghrib stop dulu nih semua aktivitas, harus berhenti, warung kopi tutup, toko dan lain-lain, tapi di dalamnya masih ada orang yang netap nggak melaksanakan ibadah. Merasa sedih nggak sebagai anak muda ngelihat ternyata kok kayak gini ya, padahal label kita tuh di luar itu sangat harum loh gitu. Tapi kok sekarang ngelihatnya sedih. Kalau dari Kak Lia sendiri gimana?
2: Shock-shock aja ya. Karena baru masuk kampus nih kan 2025 ya.
0: Betul.
2: Jadi kayak, oh kayak gini, karena saya tuh di rumah tuh gak boleh keluar malam. Saya gak tahu jam malam tuh kayak mana. Kalau keluar malam tuh sama orang tua. Jadi kayak, pas kalau kawan ajak-ajak malam tuh pasti gak bisa. Karena orang tua gak akan bakalan kasih. Karena tahu saya tuh masih mulai tergoda, agak mulai tergoda ya. Karena kita kan kampus
0: pagi sampai
2: sore, jumpa kawan-kawan yang bermacam ragam karakter kayak gitu.
0: Kalau dari Kak Safrina sendiri sedih nggak sih ngelihat posisi yang serambi Mekah nih gitu, terus di luar sana stereotipnya sangat kalau ada orang Aceh kok anak laki nih imam langsung gitu, ada yang murotal langsung aja lah Pak, kamu dari orang Aceh gitu kan biasanya. Sedih nggak sih ngelihat kayak gini fenomena sekarang?
1: Jujur li Bang, sangat sedih. Karena kita nih dicap sebagai Aceh bumi serambi Mekah, tapi kenapa tidak kita mencerminkan bahwa serambi Mekah kita itu di mana. Jadi semoga ya, harapannya mahasiswa baik mahasiswa ataupun anak-anak muda lainnya ya tergerak hatinya untuk kalau lagi waktu sholat dulu. Kita kan rata-rata saya yakin dan percaya tujuan anak-anak muda sekarang adalah hal yang baik. Misalkan kita tidak bahas jauh dulu dari organisasi dulu, tujuan mereka baik, mengadakan kegiatan yang baik. Kenapa tidak diawali dengan hal yang baik juga. Dari sholat dulu, pondasi kita, pondasi hidup kita adalah sholat. Sholat karena tiang agama. Kenapa itu tidak dijaga dulu? Karena hidupmu, terarahnya hidupmu tergantung sholatmu.
0: Oke.
1: Jadi itu sangat disayangkan, Bang.
0: Oke. Nah, tadi kita kan bakal ngomongin perjuangan iman ya. Kalau dari definisi perjuangan iman itu, kalau dari Kak Alia sendiri gimana sih mendefinisikan perjuangan iman di kondisi saat ini?
2: Kalau saya pribadi, saya kayak nani memaksiat gitu. Itu pasti ingat dulu, malaikat samping kiri ada dua. Di atas juga ada Allah gitu kan. Jadi kalau kita mau buat maksiat tuh kayak pikir dua kali sih kalau saya. Pikir dua kali, terus kayak mesti kan di HP gini kan. Jadi kayak udah mau kayak agak mulai aneh nih, melenceng. Itu pasti langsung tinggalin, langsung ke dapur enggak buat apa gitu yang pokoknya yang positif lah gitu. Tinggalin sebentar HP itu kayak gitu. Atau enggak apa ya kalau ya pokoknya bahaya pokoknya lah.
0: Oke, itu berarti bentuk perjuangan dari Kak Alia sendiri untuk ngejaga iman itu. Kalau udah gak beres, tinggalin aja dulu ya.
2: Duduk, sholat, karena sering saya tuh baca Quran ya. Kalau emang stres gitu kan, jadi baca Quran, itu buat tenang. Kadang juga tidur kayak gitu.
0: Kalau dari Kak Safrina sendiri gimana sih mendeskripsikan perjuangan iman itu sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri, kalau mendeskripsikan perjuangan iman itu adalah ketika kita ini tidak selamanya rajin nih Bang. Ada masa-masanya kita malas, futur, namanya futur, kita malas untuk beribadah. Jadi itu sangat bahaya ketika kita malah nyaman dengan hal itu, nyaman dengan kemalasan kita. Yang jadi bahayanya bukan saat iman kita turun Bang, tapi yang bahayanya saat kita berhenti untuk kembali. Padahal Allah melihat proses kita, niat kita, kita jangan menyerah, apalagi berbalik arah, tetapi kita harus tetap maju, tetap berjuang, berusaha walaupun tertatih-tatih.
0: Nah, nggak tahu ya ini stereotip ini dari dulu sampai sekarang masih ada atau nggak, tapi kalau ada orang yang tiba-tiba, mungkin dia rebel ya dulunya ya, terus tiba-tiba pengen sholat, ih alim kali kok sih gitu, atau udah ih ngaji wa gitu kan, atau sholat umat foto-foto di masjid nih, kan apa jadi ledekan tersendiri ya di tongkrongan gitu kan. Gimana sih biar kita nih aware dan juga bisa kasih semangat buat teman-teman yang dari dulu mungkin dia udah rebel kali, udah dalam kali lah bahasanya, udah diceruk gitu, terusnya pengen bangkit tapi entah kenapa lingkungannya tuh nggak terlalu support dia untuk jadi lebih baik. Ini biar mereka tetap semangat juga, biar mereka nggak goyah kesana kemari dengan banyaknya dunia cukup banyak. Itu gimana sih biar mereka juga tetap bahasanya istiqomah gitu, tetap wah nih harus lurus gitu pelan pelan walaupun kiri kanan gitu. Kalau dari Kak Alia sendiri gimana nih?
2: Menurut saya tuh lebih kayak cari teman yang tuh ya yang mau kayak menasihati kita. Terus misalnya kalau dia mau membangkit gitu, ya dia emang harus jadi sendiri ya. Kalau dari teman kan kadang-kadang gak dengerin ya. Jadi ya memang harus dari niat kita sendiri baru minta sama orang gitu kayak mana biar gini-gini gitu kayak gitu. Biar bagus, biar maksudnya gak mau lagi lah gini kayak dua kali dia sama Tuhan kayak gitu. Jadi lebih baiknya kayak minta sama kawan sama di sendiri sih harus mau kayak gitu, niatnya harus lebih gitu.
0: Berarti harus kuat dalam diri dulu ya. Nah terus seringkali kan kita banyak nih anak-anak muda yang pengen hijrah bahasanya atau pengen jadi lebih baik, itu tiba-tiba jadi merasa asing di kelompoknya sendiri, merasa kayak dijauhi padahal mah dia pengen berteman ya. Nah biar tetap istiqomah dan juga gak merasa apa ya kayak terstigma dalam diri, wah nih gak bisa ditemenin lagi nih, dia udah jadi lebih baik. Itu pernah kejadian gak sih Kak?
2: Pernah. Terus kan kayak kalau menurut saya tuh kayak dekat-dekat aja, tapi nggak terlalu dekat kayak dulu, hanya kayak terdekat teman-teman aja. Tapi kalau mau ibadah kan ya pergi sendiri aja, nggak usah dengar kata-kata orang.
0: Berarti itu pasti akan ada ya waktu ya.
2: Pasti ada.
0: Yang kita kayak di stigma atau dicap kayak gini.
2: Makanya kita harus cari kawan yang baik-baik gitu. Kalau kawannya buruk ya, kita nggak usah bilang dia buruk, karena kita kan semua orang kan buruk ya. Betul. Ada kebaikan, ada keburukannya juga. Jadi udah pelan-pelan aja kayak gitu, agak pelan-pelan menjauh kayak gitu triknya gitu. Tapi ya jangan bilang sama dia juga, maksudnya kayak ya tolong kawannya aja.
0: Nah kalau dari Kak Safrina sendiri, ini kan kita tahu ya kalau pengen berubah jadi lebih baik tuh kadang-kadang lingkungan itu kurang support ya. Kadang di luar lingkungan kita yang malah lebih support sama kita ya. Kadang orang yang gak kenal malah lebih support gitu, ayolah dan segala macam. Tapi kalau orang dekat, ah ngapain lah gitu deh segala. Nah ini ini sering terjadi kan, kalau biar kita tuh tetap bisa berteman nih sama lingkungan kita, circle kita, terus kita juga gak menjauhi teman-teman yang support kita. Jadi kita dua-duanya ngerangkul. Kadang memang dalam hati berat gitu, capek ya kan. Gimana sih Kak tips biar teman-teman dan anak muda di luar sana tuh tetap bisa nih pengen gaul bisa, pengen fine-fine aja bisa, tapi dia tidak terjerumus nih ke gaul yang negatif tapi gaulnya baik gitu.
1: Kalau dari saya sendiri sih Bang, kita jangan ambil pusing, kita simple aja. Karena dari pengalaman diri saya sendiri ya Bang, saya tipikal orang yang suka berkawan dengan semua kalangan, baik itu dari yang memang sefrekuensi kita maupun dari teman-teman yang juga mereka bisa kita bilang masih malas-malas sholat, tapi mereka asik, sebenarnya mereka baik. Jadi bagaimana caranya kita dengan mereka tetap berteman, dengan orang yang sefrekuensi dengan kita, yang mendukung kita juga berteman. Jadi caranya ketika ada teman-teman yang seperti itu, misalkan mengejek, ustazah pada sholat, ngaji, padahal kayak sholat aja itu bukan kita udah jadi ustazah, kita ngaji bukan jadi ustazah, tapi itu memang kewajiban kita. Jadi biar mereka juga gak sakit hati, ya udah kita anggap itu sebagai mungkin motivasi buat kita. Ketika mereka ngejek-ngejek kita itu sebagai motivasi, wah harus jadi lebih baik lagi nih. Jadikan simple aja sih gitu Bang. Terus kita sama mereka juga asik gitu. Malah dengan keasikan kita, mereka juga, oh ternyata kita beribadah itu tidak akan meninggalkan apa ya, kegaulan kita itu gak akan ini, gak akan ketinggalan, tapi malah kita makin keren nih dengan sholat. Apa, anak muda yang berhijrah tetapi dia tetap gaul. Jadi gaul itu bukan gak boleh, boleh. Malah anak muda yang berhijrah gaul itu lebih mantep, lebih cakep.
0: Iya, betul juga ya. Banyak di luar sana tuh yang keren-keren tapi ibadahnya lancar gitu ya, tetap gitu.
2: Lebih salut sih,
0: lebih salut kayak gitu ya. Nah, tren FOMO hijrah ini kan sering terjadi ya. Gak tahu kenapa tren itu malah jadi bias gitu. Ada orang yang memang niatnya baik gitu, malah disalahartikan, ah dia FOMO doang nih. Tapi memang beneran ada yang FOMO doang nih, kayak ah ikut kajian khusus ini dia datang, dengan tema tertentu dia datang, terus di tema-tema lain gak mau, terus ada segala macam. Kadang ada juga orang yang pengen FOMO hijrah itu hanya untuk dapat atensi. Nah gimana sih Kak, pendapat Kakak sendiri Kak Safrina, ngelihat fenomena FOMO hijrah ini yang bisa kita bilang agak gimana gitu ya. Nah gimana Kak pendapatnya?
1: Sebenarnya menurut saya itu salah satu FOMO yang bagus sih. Karena daripada dia FOMO kepada negatif, mending dia FOMO kepada hal yang positif. Mungkin ya awalnya FOMO, tapi lama-lama dia malah kecanduan untuk beribadah, itu lebih keren. Terus kita melihat sekarang, anak muda zaman sekarang yang gaul-gaul nih, yang biasanya dia malas sholat, nongkrong di warkop sampai gak kenal waktu, sebenarnya dalam hati paling dalam mereka bukan tidak ada niat untuk berubah. Kadang di saat dia diam-diam beribadah, dia ngaji, sholat malam, mungkin tanpa kita tahu, hanya Allah yang tahu. Itu juga salah satu perjuangan anak muda zaman sekarang. Mungkin kita lihat dia baik-baik saja, di depan kita dia biasa aja gitu, dia malah malu kalau terlihat beribadah, tapi dalam hatinya malam dia sholat tahajud. Itu juga salah satu perjuangan anak muda sekarang Bang.
0: Dia awalnya cuman apa ya, icip-icip dulu ya, icip-icip dulu, ternyata kok seru, ternyata kok bikin dia tenang dan lain-lain segala macam. Ya udah, di luar dia mah biasa-biasa aja atau gaul atau rebel, tapi dalam hatinya ternyata cukup oke okay gitu untuk jadi lebih baik ya. Nah kalau dari Kak ini sendiri, Kak Alia, jadi kan kalau kita tadi kan masih lanjutin FOMO ya. Nah ini FOMO itu bukan hanya di kalangan orang-orang biasa, tapi juga di kalangan artis dan lain-lain segala macam. Ini kan influence-nya gede ya. Mm-mm. Influence-nya gede, influence-nya segala macam itu pasti sangat besar ya. Yeah. Bahkan ada orang yang hijrah gara-gara ngelihat si artis ini, yeah. Oh dia hijab gitu. Dia misalnya cewek pakai hijabnya udah bagus gitu. Dia ngikutin tiba-tiba role modelnya ini, entah apa yang terjadi sama dia, tiba-tiba dia keluar dari arah yang mungkin udah pas nih. Terus tiba-tiba entah apa, kan orang-orang di luar kan cukup banyak ya, yeah, alasan dan segala macam. Ini biar kita tuh tetap, kita sih punya role model untuk jadi, yeah, lebih baik kan. Nah ketika role model kita tuh langsung switching ke tempat yang lain, ke arah yang negatif mungkin, biar kita tetap pertahankan diri, oh ternyata role model aku bisa goyang juga ternyata ya. Nah kita orang-orang biasa tuh biar bertahan tetap nih, biarlah dia yang tak kemana, kita tetap jalan nih, biar tetap istiqomah ini. Padahal kita awal hijrah tuh gara-gara role model mungkin. Nah, ada gak sih Kak, biar kita tetap sama terus dengan apa yang udah kita lakukan yang baik, walaupun role model kita udah tak kemana-mana?
2: Kalau masalah hijabnya nih,
0: oke,
2: okay. Kalau hijab mungkin dia selain dulu hijab, mungkin dia ada kayak sedekah.
0: Oke,
2: okay. Dia tuh gak coba lagi, dia tuh gak buka. Dia kita ikut sedekahnya kayak gitu, ikutnya aja, okay, yang hal-hal baik lain. Kan gak mesti berhijab, cuman berhijab pasti sedekah. Mungkin dia ada apa buat masjid, buat panti asuhan. Nanti gak cuma patokannya ke hijab doang dia itu. Jadi ya bisa lihat sedekahnya, ya kita kayak itu aja.
0: Oke, okay, berarti ngelihat dari kebaikan lain, ya, kebaikan lainnya ya. Ya,
2: jangan cuma patok cuma hijab,
0: Jadi misalnya dia ternyata mensantuni anak yatim gitu ya, atau ada bikin apa kegiatan, ya udahlah kalau urusan dia hijab lepas, udah itu urusan masing-masing ya. Yeah. Tapi kita lihat yang baik-baiknya aja.
2: Yang lainnya itu.
0: Nah, dari kegiatan dari RMRB sendiri, ini Remaja Masjid Baitur Rahman ya, ada gak sih kegiatan-kegiatan yang untuk saat ini lebih menekankan kepada kegiatan anak muda, misalnya kayak mungkin kajian atau apa gitu, biar anak-anak muda nih merasa dekat juga nih. Kan mungkin kita dengar nih Masjid Baitur Rahman,
2: iya,
0: terlalu apa ya bahasanya, kalau anak muda, oke lah untuk sholat aja Jumat atau sholat maghrib, tapi nggak ada yang stay lama di situ, ya kan? Jadi tempat transit atau tempat singgah aja. Kalau dari Remaja Masjid Baitur Rahman sendiri, ada nggak kegiatan-kegiatan untuk nge-guide anak muda sendiri?
1: Oh, alhamdulillah di Remaja Masjid Baitur Rahman sendiri sangat banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh anak muda sekarang yang gak takut juga ketinggalan zaman.
0: Okay.
1: Jadi salah satunya adalah kajian, kajian kalau berbicara Ramadan memang full kita kajian. Tapi ini ketika di luar bulan Ramadan kita juga ada kajian rutin bulanan. Itu biasanya diadakan dua bulan sekali, okay, kadang juga sekali dalam sebulan.
0: Okay.
1: Jadi itu rutin. Jadi kami ada buat grup khusus juga.
0: Okay.
1: Itu boleh diikuti oleh orang-orang yang di luar remaja sendiri. Dan untuk remaja sendiri kami juga berbagai kegiatan juga, misalkan kegiatan public speaking. Bulan ini kami kegiatannya public speaking. Bulan depan kami kegiatannya untuk berbagi ke panti asuhan gitu. Dan untuk Jumat berbagi sendiri, alhamdulillahnya kami buat setiap Jumat, Bang. Jadi dalam sebulan tuh ada 4 kali Jumat. Jadi setiap Jumat kami buat Jumat berbagi. Dan itu sponsornya juga banyak juga dari luar daerah, dari uang celengan, uang tabungan kami remaja masjid sendiri. Dari donatur sih, Bang. Jadi dengan gitu kan kita menggait donatur-donatur lainnya untuk berbuat kebaikan.
0: Untuk Jumat berkah sendiri itu memang di masjid rayanya atau kalian ada di titik-titik tertentu?
1: Kalau Jumat berbagi itu, kalau dulu kami ada ke dayah gitu, ke panti asuhan setiap Jumat. Untuk saat ini kami fokus di masjid raya sendiri, Bang. Untuk jamaah yang baru siap sholat Jumat, kami suguhkan dengan minuman dingin, kadang-kadang juga nasi. Jadi tergantung sponsornya, tergantung donaturnya. Jadi itu cukup menghibur anak-anak juga sih, Bang. Karena anak-anak yang tadinya malas untuk sholat Jumat, mereka semangat nih, okay. Baru siap salat Jumat udah menunggu, oh ada Jumat berbagi ini. Jumat depan mereka datang lagi, okay, jadi okay. Udah terbiasa dengan hal-hal mungkin kita hibur dengan minuman dulu, lama-lama mereka istiqomah ke masjid. Karena itu kan generasi penerus juga, Bang.
0: Benar. Iya. Saya juga pengen datang ke situ cuman demi air. Awalnya air ya, habis lama-lama ke masjid dan seterusnya. Teringat juga dengan ada pernyataan Ustadz, ya lupa siapa beliau, tapi beliau bilang kalau ramah masjid ramah anak pasti bakal ramai juga jemaah yang bakal datang kayak yeah. gitu. Iya. Dan masjid raya sendiri juga salah satu kategori masjid yang ramah anak ya.
1: Ya benar Bang, di situ sendiri kan setiap hari anak-anak mengaji di situ. Okay. Karena anak-anak itu kan jangan kita marahi ketika ribut di masjid itu, kita bilang baik-baik, jangan kita usir, jangan kita bilang gak boleh ke masjid. Karena kalau dari anak-anak mereka gak dikasih ke masjid, ketika besar mereka gak mau lagi. Okay. Karena itulah generasi penerus kita untuk kedepannya, calon-calon imam kedepannya. Jadi ya anak-anak itu dibimbing gitu.
0: Oke, iya. Dan itu juga jadi apa ya, salah satu penerus ya kan. Anak-anak itu bakal stay lama di situ. Mereka gede dengan masjid itu. Jadi ada ikatan batin secara enggak langsung ya dengan masjid ini. Nah, sekarang juga kita udah di penghujung acara ini, Kak. Dan kita udah banyak ngobrolin anak muda dan perjuangan menjaga iman. Tadi kegiatan-kegiatan dari remaja masjidnya cukup banyak ya. Terus nanti kalau boleh tahu di mana nih kita bisa cek kegiatan-kegiatan dari remaja masjidnya, apakah ada sosial medianya atau bagaimana nih, Kak?
1: Gimana, Bang?
0: Untuk bisa kita dapatin informasi kajian dari remaja masjid, atau itu bisa kita dapat informasinya di mana, di sosial media?
1: Bisa di sosial media Instagram RMRB Aceh. RMRB.Aceh itu bisa DM langsung adminnya dan bisa lihat poster-posternya di situ. Kalau memang ada acara, biasanya ada poster yang akan di-share.
0: Okay, berarti di @RMRB.Aceh ya. Betul kan?
1: Betul.
0: Takutnya salah nanti.
1: Tulisan panjangnya Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Aceh.
0: Okay. Di situ ya, berarti rmrb.aceh ya. Di situ semua informasinya, kamu teman Pro 2 pengen tanya-tanya sama mereka, ya pengen menjadi donatur, boleh banget ya pasti dong. Ya,
1: alhamdulillah kami sangat terima
0: dengan sangat disambut ya dengan lapang dada, dengan lapang tangan ya. Diterima ya. Jadi kalau pengen jadi donatur untuk Jumat berbagi dan lain-lainnya, sangat terbuka untuk teman-teman remaja masjid. Terima kasih Kak Alia, terima kasih Kak Sabrina udah sharing-sharing sama kita. Mungkin terakhir nih, ada yang pengen disampaikan untuk teman Pro 2 mengenai mungkin lagi sekarang lagi perjuangan menjadi lebih baik ya, untuk menjaga iman mereka di kondisi sekarang yang sangat tidak menentu. Kita mulai dari Kak Alia dulu, boleh deh.
2: Ini kesimpulannya.
0: Iya, boleh.
2: Iman yang kuat tuh bukan untuk dunia aja, tapi untuk bekal di akhirat. Itu aja sih.
0: Okay. Singkat padat dan jelas. Okay, silakan Kak Sabrina.
1: Jadi menurut Sabrina sendiri, kalau perjuangan menjaga iman itu memang sangat berat ya. Tapi justru karena sangat berat itulah bernilai indah di sisi Allah. Jadi tetaplah semangat, jangan menyerah, walaupun terseok, kita harus tetap kembali kepada Allah.
0: Oke, terima kasih Kak Sabrina, Kak Alia udah sharing-sharing cukup banyak. Tadi juga ada kegiatan-kegiatan dari remaja masjid ya Baitur Rahman yang bisa sangat menarik ya. Dan buat kamu yang pengen jadi donatur, langsung aja DM-nya tadi di @rmrb.aceh ya di Instagram, ntar adminnya bakal balas. Adminnya baik kok ya. Gak mungkin tiba-tiba marah dong.
1: Adminnya genzi banget.
0: Dikasih stiker kicau-kicau mania, ntar dibalas juga kicau-kicau mania. Oke, terima kasih udah sharing-sharing sama kita dengan tema anak muda dan perjuangan menjaga iman di Cek Cerita Kamu edisi Senin 11 April 2026. Terima kasih ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.
1: Ya, sama-sama Bang.
0: Oke.
1: Insyaallah jumpa lagi.
0: Amin. Ceria. Cek.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Tamu berdua itu dia dari Raim Laude Komang. Dan sekarang udah ditunjukin pukul 17.35. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebut. Seperti yang kita tahu ya, di daerah sekitaran kantor gubernur ya tadi ada demo ya. Tamlika mau himbau juga buat kamu, mungkin kayak nggak tahu nih, Tamlika di sana bagaimana demo kondisi sekarang ini. Dan semoga tertib aja, dan semoga seluruh aspirasi masyarakat Aceh yang diwakilkan oleh mahasiswa yang datang sana itu bisa tersampaikan dan bisa diterima juga. Nah, jadi buat kamu yang ke arah Darussalam atau sebaliknya dari Darussalam ke arah kota, mungkin kamu bisa cari jalan alternatif lain, bisa lewat Lampineng, bisa lewat Ulukaring, atau bisa agak jauh sedikit kamu pengen mutar lewat Lambaru sana. Tapi terlalu jauh kali ya. Paling dekat mungkin bisa dari Lam Gugup ya menuju Lampineng, lalu tembus ke arah Lampineng, terus lewat Lambu dan ke arah kota langsung. Atau kamu bisa juga nih melalui dari Ulukaring ya, dari Jembatan Lamnyong terus ke Ulukaring ya, dan dari Menasa Papen terus Ulukaring, lalu tembus ke Lambu dan ke arah kota. Bisa juga. Dan pastinya daerah-daerah yang tadi Tamlika sebutin itu pasti agak sedikit macet, jadi bersabar saja ya teman pro 2 ya, karena kondisi juga ya tidak bisa kita bilang satu jalan, satu jalur ya. Saat ini sudah di blok untuk kegiatan demo ya, jadi biar lebih kondusif di jalan ya, tidak ada terjadi macet yang berlebihan di sana. Dan ya akan terbagi dari beberapa jalan. Tamlika himbau ya untuk kamu bisa cari jalan alternatif lain, jalan-jalan tikus-tikus lainnya, biar lebih adem lagi, biar lebih enak lagi kamu menuju ke arah kota, atau sebaliknya dari arah kota menuju ke Darussalam ya, biar sama-sama enak, biar sama-sama semuanya sampai tempat tujuan dengan selamat. Dan sekarang ini juga ya pasti penumpukan jalanan ya, penumpukan kendaraan itu ada di beberapa titik seperti di Simpang 5, Simpang Surabaya, dan juga Simpang Jabot Ape, karena jam-jam sekarang adalah jam pulang sekolah dan pulang kerja. Dan kalau Tamlika pantau dari sekitaran Blang Padang ya teman Pro 2, ini terhitung ramai dan lancar ya. Jadi buat kamu yang mau main-main ke arah sini, udah pasti tentunya aman, tidak perlu ada khawatir terlalu macet. Dan seperti biasa ya, lancar-lancar saja. Yang pengen olahraga, pengen jogging, atau sekedar pengen lihat sunset hari ini, malam hari ini cantik ya, ini cerah banget ya sorenya ya. Dan ya kamu pengen lihat sunset sambil nikmatin jagung bakar, sambil nikmatin bakso bakar ya, atau bakso goreng dan sate lain-lainnya, bisa nikmatin di Pantai Ulili. Jadi selamat ya di tujuan sampai ke tempat aktivitas kamu ya, nggak ada kenapa-kenapa terjadi. Patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebut. Oke, next Tamlika bakal muterin satu hits dari Honey, Coming Home.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Demam Pro 2 setelah kemarin itu ya ini Megawati Hangestri Pertiwi ya gitu kenal sebagai pemain voli putri Indonesia yang dia menyebutkan kalau dia udah pensiun di timnas tidak dilanjutkan lagi. Dan kemarin itu sempat ramai dia juga tidak melanjutkan kontraknya di Red Spark ya di Korea. Tapi sekarang ya setelah kemarin itu bermain di Turki dan sekarang akhirnya kembali bermain di Liga Voli Korea. Jadi Megawati ini akhirnya bergabung dengan tim Hyundai Hill State untuk Liga Voli Korea 2026-2027. Dan Mega ini dikontrak 1+1 yakni satu musim penuh dengan opsi perpanjangan otomatis selama satu musim. Dan seperti kita tahu ya, kalau kamu suka ngikutin Liga Voli Korea terutama yang putri, ini tim Hyundai Hill State itu pernah menjuarai 3 kali Liga Voli Korea. Wow. Dan kabar ini juga mendapatkan sambutan yang sangat meriah ya, rame banget dari netizen Indonesia. Dari ucapan selamat dan dukungan untuk Megawati ini rame banget di Instagramnya Hyundai Hill State. Dan Mega ini bakal ngisi slot pemain asing Asia di klub tersebut. Sebelumnya Hyundai Hill State ini udah ada pemain ya dari asing ya, dan lebih dulu mengumumkan Jordan Wilson sebagai pemain asing bebas mereka. Nah, selain sudah resmi berseragam Hyundai Hill State, Megawati ini diperkirakan ya nggak langsung berangkat ke Korea Selatan. Dia masih mengurus sejumlah izin agar bisa bekerja dan tinggal di negara Korea. Nah, jadi Hyundai Hill State ini lagi membangun ulang tim mereka setelah gagal melaju ke final voli Korea 2 musim beruntun. Selain Mega dan juga Jordan Wilson sebagai pemain asing, mereka juga ngedatangin Lee Hanbin itu dan juga Bae Yuna untuk memperkuat tim Hyundai Hill State. Kira-kira apakah ya karir dari Megawati bakal cemerlang, bakal seepik perjuangan dia di Respar, atau bakal lebih keren lagi, lebih gokil lagi ya? Kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet Indonesia yang bermain di luar negeri. Oke, teman Pro 2 ya, sekarang udah nunjukin pukul berapa nih? 18:08 dan Tamlika coba cek untuk maghrib di hari ini berada di jam 18:49. Nanti kita bakal bergabung dengan lagu-lagu religi di jam 18:30 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih stay tune bareng Tamlika di sore ceria hari ini.
1: Boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik.

0: Besok benar pada pun anda berada, kini kami ajak anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Baitur Rahman Bandar Aceh.
1: Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi la yawmiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian. Hadirin dan hadirat, pendengar yang budiman di mana berada, mari kita sejenak beriktikaf menunggu salat Isya berjamaah yang cukup penting, yang cukup besar pahalanya. Setelah salat subuh berjamaah, Isya dan Asar, kemudian kita mendengar sedikit mauidah atau pelajaran, itu juga cukup penting dalam berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan, harus dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, semua dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian ini penting. Ada satu ungkapan, darku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu fardu'in, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu adalah pokok. Kalau tidak ada ilmu itu, amal kita dipertanyakan. Banyak kita beribadat tauhid tidak kuat, banyak kita beramal beribadah fikih syariat belum mengerti, dan juga banyak ibadat yang sudah kita kerjakan tapi akhlak tidak ada, akhirnya semuanya nol. Nol. Mengapa nol? Tidak ada. Tidak ada tauhid, itu apa ibadat? Tidak ada ilmu fikih, bagaimana ibadat? Tidak ada akhlak, semua ibadat itu rusak. Maka duduk sesaat kita ini adalah amat sangat penting, dan Allah memuliakan kita yang luar biasa pahalanya dan segala-galanya. Ridha Allah kepada kita luar biasa. Maka mari kita sejenak, sisa-sisa umur ini, belum tentu besok lusa masih hidup. Kalau kita sakit, tidak lagi bisa ke sini, ke rumah sakit. Maka mari kita manfaatkan waktu yang cukup baik ini untuk mencari ilmu, untuk beramal kita supaya Allah menerima. Untuk malam ini, lanjutan kita tentang satu sifat yang maha dahsyat pentingnya, yaitu bersabar. Mengapa orang bermacam-macam kejadian kita lihat? Karena mereka itu tidak sabar. Padahal sabar itu adalah termasuk salah satu sifat yang kita dimuliakan oleh Allah. Orang sabar masuk surga. Orang sabar dapat kemenangan. Orang sabar akan memperoleh keberhasilan. Orang sabar ini diceritai oleh Allah yang luar biasa. Tapi karena kita tahu sabar, semua tahu, tapi kita tidak sanggup sabar dalam berbagai kegiatan. Apa maksud dengan sabar itu adalah menahan diri. Ya, menahan diri kita dan menerima segala cobaan. Karena segala cobaan itu Allah berikan. Harus kita terima. Maka orang paling senang adalah orang yang menahan diri dan menerima segala cobaan Allah dan ujian yang diberikan oleh Allah. Itu sudah aman kita. Untuk apa susah? Itu kan pemberian Allah. Itu kan ujian Allah. Sehingga yang kita melakukan macam-macam sebagai sahabat, berarti tidak menerima ujian Allah dan cobaan Allah itu yang diberikan dengan lapang dada. Ada sedikit-sedikit bermasalah tidak sabar. Seolah-olah itu perbuatan manusia. Ya, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terima dengan lapang dada. Kalau sudah kita terima dengan lapang dada, apa persoalan? Tidak ada lagi persoalan. Itu kan ujian Allah. Itu pemberian Allah. Mungkin kita akan diberikan oleh Allah terlebih baik lagi ke depan. Nah, jadi di dalam menghadap berbagai kesulitan atau ujian, nah, itu kita harus dengan kesabaran. Harus kita dengan kesabaran. Mengapa orang terjadi percekcokan di sana sini kemudian dengan suami isteri? Karena kesabaran tidak ada. Tapi kita tahu sabar, tapi tidak kita menahan diri, maka akhirnya hancurlah kita sendiri, hancurlah keluarga kita, hancurlah lembaga-lembaga di mana-mana karena dengan tidak sabar. Ada satu ungkapan yang cukup penting, dengan bahasa Aceh saya sampaikan. Tidak ada hana urang beha yang menang hana, dan tidak ada orang sabar itu kalah. Tidak ada urang beha hana, urang beha hana pernah gonyan menang talu, dan urang sabar gonyan hana kalah, pasti akan menang. Itulah ungkapan Nabi, man sabara ghafara. Man sabara, siapa yang bersabar ya akan menang dan dia akan sukses. Maka dalam segala hal itu harus kita sabar. Kalau tidak sabar akan musibah dan akan berbagai macam kesusahan, kesengsaraan. Maka sabar itu adalah cukup penting. Seorang Muslim diharapkan tetap sabar. Orang Muslim tetap sabar. Berarti kita tidak sabar, bukan Muslim. Kalau Muslim harus sabar. Berarti kita orang Muslim karena menerima ujian Allah. Kalau tidak sabar, tidak menerima ujian Allah, tidak senang pemberian Allah, Muslim apa? Jadi seorang Muslim diharapkan itu tetap sabar. Dan setelah sabar, memohon pertolongan kepada Allah. Orang Muslim sabar tapi memohon pertolongan pada Allah, bukan pada orang. Kalau memohon pertolongan pada orang kan tidak sanggup. Kalau Allah tidak berikan, tidak bisa. Setelah sabar, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan mohon pertolongan. Jangan sabar semata-mata tidak mohon pertolongan. Minta pada Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kita dengan sabar. Itu firman Allah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Minta tolong kepada Allah dengan kita sabar dan salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sungguh sangat amat berat Coba kita lihat di mana-mana. Orang tidak salat berat, padahal tidak. Illa alal khusyin, kecuali orang-orang yang khusyuk tidak berat. Berarti yang tidak salat itu berat karena tidak khusyuk. Tidak takut kepada Allah. Tidak mengharap ridha Allah. Tidak mau dia ke surga. Tidak mau dia itu bahagia. Sehingga tidak khusyuk. Berat salat. Kalau mau kita bahagia, mau ke surga, mau kita dan takut kita kepada Allah, tidak berat salat. Jam 3 kita bangun, jam 4 kita bangun, tidak berat. Maka minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, walaupun berat, tapi orang khusyuk tidak berat. Mengapa dia bisa bangun jam 3, jam 4? Karena mengharap ridha Allah, mengharap surga, dan hidup ini sesaat akan menuju kepada akhirat yang selama-lamanya bagaimana. Maka segalanya sabar, sabar, sabar. Bangun tengah malam sabar, salat tahajud sabar, salat duha sabar. Dan ini banyak pengajian, sabar kita sebentar, karena ada tujuan hidup ini untuk menuju kepada Allah yang selama-lamanya. Mengapa tidak sabar? Minta tolong pada Allah dengan sabar dan dengan solat. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kemudian setelah kita berdoa memohon pada Allah, baru kita bertawakal. Bertawakal, maka ada istilah saya sampaikan, kita harus pakai duit. Doa harus banyak, usaha harus maksimal, ikhlas itu kunci, dan tawakal. Doa, usaha, dan ikhlas, kemudian tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan diri kepada Allah, apa yang Allah berikan terima. InsyaAllah kita akan disayangi oleh Allah dan akan diberikan kemuliaan, kebahagiaan. Dan menyerahkan diri kepada Allah atas segala ketetapan Allah. Kalau kita sudah menyerah diri atas segala ketetapan Allah, kan tidak susah lagi kita. Ini ketetapan Allah. Mengapa saya seperti ini? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tetap berusaha yang baik dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita terus. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi harus kita berharap kepada Allah. Berarti apa mengharap kepada Allah? Meyakini yang bahwa Allah yang dapat memberikan pertolongan. Yakin. Apa saja persoalan kita berdoa sabar dan minta pada Allah, berharap kepada Allah, kita yakin Allah dapat memberikan pertolongan kepada kita. Orang dah bisa. Maka kalau minta, mintalah pada Allah. Minta tolong, minta tolong pada Allah. Jangan kepada yang lain. Karena Allah mampu segala-galanya. Rahmatkah yang perlu kita minta? Keberkahan di dalam segala hal. Ini rahmat banyak, keberkahan tidak ada. Rahmat Allah banyak, bahkan tidak dinikmati rahmat itu. Karena rahmat yang diberikan secara luas itu rahmat. Begitu kita nikmati itu nikmat. Tapi orang sekarang rahmat banyak, nikmat tidak ada. Harta banyak dinikmati enggak bisa. Harta banyak dipergunakan kepada yang benar tidak ada. Berarti rahmat ada, nikmat mana? Semua orang diberikan rahmat, tapi ada yang tidak bisa kita nikmati. Maka seluruh rahmat Allah yang Allah berikan itu, keberkahan rahmat dalam segala hal itu, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya seluruh rahmat untuk menjadi nikmat. Bahkan nikmat itu bukan hanya di dunia, kaya raya, tapi akhirat bagaimana? Maka nikmat yang Allah berikan di dunia kita nikmati, di akhirat kita nikmati. Maka bawalah harta-harta kita itu kepada agama Allah, kepada jalan Allah. Sekarang banyak orang kikir-kikir itu. Jadi akhirnya mati, tinggal hartanya, tinggal tokonya, tinggal segala-galanya, tidak dibawa ke akhirat. Berarti rahmat anda tidak dinikmati dalam hidup ini, tidak dinikmati untuk hari akhirat. Kan sedih itu. Maka ya, mari kita memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang sabar itu, mengapa dia bisa sabar? Karena dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nah, karena sudah takut kepada Allah, apa yang diberikan ke depan Allah terima dengan lapang dada, senang hati, karena kita takut kepada Allah. Kalau kita tidak terima, berarti keluh, kesah, gelisah, karena kita tidak takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap bertanggungjawab dan menjauhi segala larangannya. Kita bertanggungjawab dan kita menjauhi segala larangannya karena takut kepada Allah. Kalau bertanggungjawab hidup ini untuk solat, untuk ibadat, lakukan. Dan kita menjauhi segala larangan Allah. Ini ada orang solat, larangan dikerjakan. Dia solat, dia ibadat, tapi larangan kok dikerjakan? Istilah kita kalau itu seperti itu, berarti salatnya yang belum kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Salat-salat tapi belum kita lakukan dengan sebenar-benarnya, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Salat-salat iri dengki tetap, salat-salat kita tidak baik dengan orang lain, salat-salat perbuatan keji mungkar kita lakukan. Berarti salat ini belum kita laksanakan dengan sebaik-baik. Kalau sudah benar salat itu, benar-benar kita lakukan, sudah takut kepada Allah, segala kemungkaran tidak lagi dilakukan. Berarti pertanyaan sekarang, bagaimana orang salat ini belum dikerjakan dengan sesungguhnya? Bacaan mungkin tidak benar, wudhunya belum benar, mandi junubnya belum tidak benar, akhirnya salat apa? Salat-salat, maka tidak bisa. Salat ini adalah untuk mencegah perbuatan keji. Maka inna salatatan hanil fahsya wal munkar, belum mampu kita karena salatnya yang belum kita perbaiki, wudhunya belum perbaiki, dan makanan-makanannya yang kita makan belum kita perbaiki. Akhirnya ya salat, tidak salat, larangan terus dikerjakan. Ya, jadi seorang Muslim itu harus senantiasa menjaga diri. Mana ada orang Muslim yang menjaga diri? Tidak ada. Muslim-Muslim, dia tidak menjaga diri. Akhirnya, Muslim hanya nama. Muslim hanya merek, label. Di dalamnya isinya apa? Halal, di dalamnya isinya apa? Dalam apa isinya? Muslim, tapi di dalam haram, dosa yang kita makan, dosa haram, tapi Muslim. Jadi seorang Muslim ini harus senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Itu seorang Muslim. Sekarang banyak Muslim, mengapa tidak menjaga diri? Yang korupsi orang Muslim, yang berdina orang Muslim, yang bunuh-membunuh orang Muslim, yang melakukan berbagai macam kemungkaran orang Muslim. Berarti Muslimnya apa? Nama dan merek. Di dalam belum tentu. Jadi orang Muslim itu harus sebenarnya menjaga diri dari perbuatan dosa, baru Muslim. Menghindari dari yang haram lagi. Menghindari dari haram. Ini haram tetap kita makan. Riba, apa, judi, sabu-sabu, Muslim-Muslim, Tidak benar itu. Dan berusaha mengikuti segala perintah Allah. Orang muslim menjaga diri ya dari perbuatan dosa, kemudian menghindari dari yang haram, dan berusaha mengikuti segala perintah Allah. Ini muslim. Baru kita benar-benar ya seorang muslim. Yang sekarang ya bagaimana? Ini ada satu hadis, mari kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha ta'ala thayyibun, Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat amat sangat baik. Allah amat sangat baik Allah SWT. La yakbalu illa thayyiban, tidak Allah menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima yang tidak baik, yang haram, yang tidak baik itu tidak terima. Allah menerima yang baik-baik. Wa annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala amaral mu'minina, menyuruh oleh Allah SWT kepada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah menyuruh kepada rasul-rasul. Bagaimana Allah menyuruh kepada rasul, begitu juga Allah menyuruh kepada orang-orang mukmin, sama seperti yang diperintah kepada rasul, begitu juga kepada orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala Allah taala, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu, makan olehmu wahai rasul-rasul, minan thayyibat, dari yang baik-baik. Wahai rasul, makan olehmu dari yang baik-baik. Wa amalu sholihan, dan beramallah yang baik, makan yang baik, beramal yang baik. Kalau kita makan belum tentu baik, beramal tidak baik, ada yang beramal baik, makanan tidak baik, macam-macam. Padahal makan yang baik, beramal yang baik. Tidak boleh yang tidak, Allah tidak menerima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu, dan berkata, wahai orang-orang yang beriman, kulu minan thayyibat, makanlah oleh kamu dari yang baik-baik, hasil yang baik, kerja yang baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan untuk kamu, makan yang baik-baik, beramal yang baik-baik. Summa, kemudian menyebutkan, menceritakan, zakar rajul ini menceritakan, ada seorang lelaki yang jauh perjalanannya, luar biasa lama perjalanannya. Yatilu safar ini adalah perjalanan yang jauh. Dia As'as Akbar, rambutnya kusut, kemudian mukanya berdebu. Orang perjalanan jauh ya, rambutnya tidak jelas, mukanya berdebu. Apa kerja orang itu? Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya, menadah kedua tangannya ke langit. Rambutnya kotor, kusut, mukanya berdebu, dia pergi panjang perjalanannya. Ya Rob, ya Rob, dia berdoa. Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Padahal dia wa mata'amuhu haram. Dia minta, ya Rob, ya Rob, ya Allah. Makanannya haram seperti orang kita sekarang. makanan haram, semua haram, tapi minta terus, berdoa seolah-olah itu benar-benar, tapi makanannya, minumannya, wa masyarabuhu haram, wa mat'amuhu haram, makanannya, wa masyrabuhu minumannya haram, wa malbasuhu pakaiannya haram, seluruh pakaian dipakai dari harta haram, yang dimakan bawa ke rumah untuk anak keluarga dari haram, dan minuman yang dibawa semua yang diminum oleh anak keluarga dari haram. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab, wa ghudiya bil haram, selalu dia mengenyangkan tiap hari, tiap saat, seumur hidup haram. Bahkan dia bangga senang tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, karena sudah dibimbing oleh syaitan itu, sudah digoda oleh syaitan, tidak bersalah, seolah-olah dia tidak apa-apa. Wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu, bagaimana diterima doa? Ini persoalannya. Bagaimana diterima doa? Bagaimana kita berdoa, ya Rab, ya Allah, ya Allah, tiap hari, tiap saat berdoa, sedangkan yang kita makan hasil dari haram, yang kita minum hasil dari haram, pakaian-pakaian, bakar rumah-rumah yang dibangun dari haram, hasil kebun di mana-mana itu dari haram. Ini persoalan besar ini di zaman sekarang. Fa anna yustajabulah, bagaimana diterima doa? Maka akhirnya kadang-kadang seluruh nikmat dicabut, hartanya dicabut, kemudian berbagai macam ujian diberikan, akhirnya tidak ada apa-apa. Maka karenanya mari kita benar-benar seorang muslim dan berdoa kepada Allah, dia kita tetap sabar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita dan kerja kita, dan semuanya itu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sisa-sisa umur ini yang tidak lama lagi, bagaimana kita bertanggungjawabkan kepada Allah? Kehidupan ini, makanan ini, rumah ini, harta ini, bagaimana untuk mempertanggungjawabkan yang berdosa? Sedikit tidak bisa kita pun, apalagi yang banyak, tidak bisa kita mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang sekarang tidak apa-apa menganggap, tapi bagaimana kalau sudah kita kembali kepada Allah, tidak lepas kita, kemana harta kamu, dari mana kemana kamu, dan juga kamu hidup, apa yang kamu kerjakan, seluruhnya dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah, tidak bisa lepas kita. Maka sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengerjakan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap melaksanakan segala perintah dan menjauhkan segala larangan, insyaallah, walaupun kita berbagai macam hal harus lakukan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan, Allah akan membantu kita, akan menolong kita di dalam beramal, di dalam melakukan segala kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karenanya mari kita mempergunakan hari-hari, tiap-tiap hari adalah untuk melaksanakan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kita sampaikan. Yang di belakang itu adalah segala-galanya akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Ya, karena sabar itu masuk akhlak yang mulia, tawakal akhlak yang mulia, kita melakukan yang baik-baik itu termasuk akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus menjaga lagi akhlak yang mulia kepada sesama kita, sesama manusia. Ini juga merupakan sikap perilaku yang mencerminkan kebaikan dan kasih sayang, tindakan dan kasih sayang kepada, kepedulian kepada orang lain. Juga itu harus kita wujudkan. Jadi bukan hanya untuk diri kita, kepada sesama manusia juga harus baik, dan kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Jadi menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita itu penting. Menjalin hubungan yang harmonis dengan saudara-saudara kita, menghormati, menghargai orang lain. Yang di zaman sekarang itu tidak lagi harmonis sesama, tidak menghargai orang lain dan sebagainya. Juga itu persoalan yang cukup besar sekarang. Tidak harmonis, tidak menghormati orang lain. Jadi kita harus menghargai tanpa memandang perbedaan. Dan ini orang kaya, ini orang miskin, ini pejabat, ini itu tidak boleh. Harus kita menjaga hubungan yang baik. Juga sesama suku, sesama suku kita, atau status sosial. Ini karena orang ini tidak ada, sama. Jadi ini juga penting kita wujudkan di zaman sekarang, karena zaman ini sudah kita lihat itu yang seperti ini. Kacau di sini, kacau di sana, susah macam-macam. Jadi kemudian lagi berkata benar kita. Seorang Muslim diharapkan untuk selalu berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang benar, dan tidak menyebarkan fitnah atau berbicara dengan kata yang menyakiti. Sekarang kita lihat tuh banyak fitnah disebarkan pada Muslim, menyakiti orang pada Muslim. Kesalahan orang diungkit-ungkit pada orang sudah berbuat begitu yang baik. Mengapa kita memfitnah dan menyakiti? Dan juga harus kita jaga. Supaya apa? Kita baik, saudara kita baik, negeri kita baik, dan diberkata yang jujur dan benar. Ini penting. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum binafsi bitaqwallah. Kirakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman bro dua yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di

0: 102 FM favorit kamu. Dan buat yang ingin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lanjut aja.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu ya?
0: Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya?
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret. Berarti 2 bulan kurang lebih ya?
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang ya. Untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue senior gue berarti.
0: Iya. Senior.
1: Ya, senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-hmm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu manggung di Soundrenalin keren
0: yes,
1: loh.
0: Yes. Sudah paham.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lebih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, benar.
1: Facebook doang ini. Yeah.
0: Karena bergengsi banget kan itu, guys.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga
1: belum ada.
2: Belum ada.
1: Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Di masih inget gokil.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Kuli dapat ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk terserah gue. Mau high note nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Ya apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Enggak lah, lebih tuan
1: gue, iya gitu. Gak mau dibilang gue aja dibilang punya. Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di okay. Album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Ya. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah kenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Okay.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: mas. Yes,
1: gue.
0: Ya.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan tuh banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married 2.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iya lagu udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Lu itu merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tapi lihat stiker.
1: Iya, stiker.
0: Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal
0: masih
1: biasa.
0: DIY ya?
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih. Karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver.
1: Silver tuh.
2: Pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah jadi, gak ada.
2: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi, coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake Mic Merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis Mic Merah. Dan terus
1: itu ya, di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: lu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue gak ngerti lu bro.
0: Sumpah. Ya udah, notice, ya. Parah banget lu.
2: Gak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Ada sisi mana ya?
1: Kebalik kan. Okay.
2: Terus? Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
0: Ijo jalan kemana darah?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, yeah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau... ada yang endorse dan bayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
0: Good.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga ada Dato Tio, masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih,
0: Wow. Berarti kayak apa ya? Kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya? Perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke okay.
2: Lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Hmm. Ya udah, mending gua lepas jadi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan. Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Kata dari mana itu?
1: Mantan kandung. Jadi terus kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di situ apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muhasabah sih gue.
1: Muhasabah. Kenapa jadi bukan
2: muhasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muhasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Nanti kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya, udah
1: berjuang,
2: udah berusaha keras sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung. Meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta. Tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri. Dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul. Apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan. Terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih.
2: Udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya. Benar-benar.
2: Kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar. Gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Es yang mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini ciptaan lo sendiri.
2: Enggak sih.
1: Ini ceritanya siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic lu merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
0: Squad light. DIY.
2: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dines. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media, kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Satu dua kemarin tuh Robby semua tuh.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Gue ingat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Kebanyakan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
0: Expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Gitu. Oh, oke, berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orang, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu yang monolog dengan bayangan.
0: Kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu ya, jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: Oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya.
2: Untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Masuk. Kayak waktu itu belum ada Suno.
0: Iya,
1: Oke, setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa.
2: Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rudy juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue jadi presenter.
0: Pinnya kan di jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Kamar. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau. Alright.
1: Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Kenro. Jiwa yang ketawa. Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Aduh. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Kan gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Ada lagi
2: nih. Lu Panji nih.
0: Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Lakum ninuk umat.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener ya. Gimana suka-suka gue mau ngomongin kemana?
1: Skip bubur.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue
1: suntuk ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Adam badu.
1: Bukan.
0: Itu masa bukan jendela. Adam.
1: Dan juga ya, Gen Z kira itu alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
0: Di ghosting. Oh, kenapa nggak mau ngeghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak nggak ada kerjaan yang.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesapora ya?
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau, lagu upbeat.
2: Galau ya.
0: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kali
0: ini. Iya
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal.
2: Kamu nggak peka.
0: Itu dia. Iya.
1: Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi. Jokesnya senior.
2: Ketahuan banget sama kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga guys.
0: Betul.
1: Radio waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar.
0: Oke.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yoi.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lagu nyanyi sedikit
0: ya.
1: Dikit aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Kita tanggung senior.
0: Harus oke siap.
2: Siap
0: bang.
2: Yang penting gratis. Masuk ke gas.
1: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang selalu, kayak kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya,
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh, iya, cepet banget udah mau jam 8 tuh ya kan?
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita.
0: Yep.
1: Reuni. Sudah jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

Tumah Pro 2 di manapun kamu berada, baru saja kita ikuti program musik live chat ya, langsung dari RRI Programa 2 Jakarta, dan kita kembali ke studio RRI Banda Aceh. Masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana malam kamu ya Tumah Pro 2, hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan kabar kamu gimana malam hari ini Tumah Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesehatan juga semangat, kembali bisa menikmati suasana malam bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta.

Dan teman perluan, nantinya kami juga akan menemani suasana malam kamu dengan menghadirkan info-info aktual, dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana malam kita lebih bersemangat lagi. Untuk kamu yang selalu station bersama kami di program A2R di Banda Aceh, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan dulu ya teman perluan. Selamat menikmati.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam,
3: kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Anda bersama kami di program Madura RRI Banda Aceh. Teman-teman Pro 2, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan mudah-mudahan saja bisa menemani suasana malam kita lebih bersemangat lagi. Dan kali ini coba kami hadirkan info-info aktual ya untuk menemani suasana malam kamu. Untuk kamu dari penggemar Barcelona nih. Dan ada info yang kurang menarik ya, seperti diberitakan Marcus Rashford memberikan sinyal bakal angkat kaki dari Barcelona pada akhir musim. Rashford menyebut keberhasilan membawa El Barca menjuarai La Liga menjadi cara sempurna untuk mengakhiri perjalanan karirnya di Camp Nou. Winger timnas Inggris tersebut menjadi salah satu bintang kemenangan Los Cules saat bersual dengan El Real di Camp Nou pada laga pekan ke-35 La Liga pada hari Senin dini hari. Marcus Rashford juga mencetak gol pembuka Barca lewat eksekusi tendangan bebas pada menit ke-9. Dan Ferran Torres juga kemudian menjadi mengandalkan keunggulan Broglana pada menit 18 setelah memanfaatkan umpan dari Dani Olmo. Barcelona pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Real Madrid. Hasil tersebut membuat Barcelona dipastikan mengunci titel juara La Liga musim ini. El Barca kukuh di puncak klasemen dengan torehan 91 poin, unggul 14 poin di atas Los Blancos di urutan kedua. Dan pertandingan musim ini juga hanya menyisakan 3 laga lagi. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan saja bisa menemani suasana malam kita lebih bersemangat lagi. Nanti kita akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masuk kota, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina! Sini! Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Teman terbaik kamu.

0: lagi ya? Oh, keberuntungan akhirnya pergi kepada.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
0: Akhirnya nomor setuju. Karena...

jaga malam. Jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Warga Malang. Jangan galau, malam-malam.

perintah Tuhan dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Allah pun

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk menemani suasana malam kamu ya teman Pro 2, coba kami kembali hadirkan info-info aktual ya. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Seperti diberitakan, Timnas U17 menghadapi laga hidup mati saat berjumpa Jepang U17 pada partai terakhir Grup B Piala Asia U17 2026. Duel krusial ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sports Center Jeddah pada Selasa pukul 23 waktu Indonesia Barat. Garuda Muda masih menjaga peluang lolos ke Piala Dunia U17 meski kalah dari Qatar pada pertandingan sebelumnya. Kini nasib pasukan muda merah putih sepenuhnya ditentukan dari hasil laga kontra Jepang. Saat ini timnas U17 berada di posisi ketiga klasemen sementara grup B dengan koleksi 3 poin. Jumlah itu sama dengan Qatar yang berada di peringkat kedua, tetapi Indonesia kalah head to head. Situasi tersebut membuat duel melawan Jepang menjadi sangat menentukan bagi perjalanan skuad asuhan Kurniawan Dwi Julianto. Tidak hanya masuk tiket perempat final Piala U17 2026 yang dipertaruhkan, tetapi juga mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Skenario paling aman bagi timnas Indonesia U17 adalah mengalahkan Jepang selisih minimal 3 gol. Kemenangan dengan skor 3-0 cukup untuk memastikan langkah Garuda Muda ke Piala Dunia U17 2026 tanpa bergantung pada hasil laga lain. Dan selain itu juga teman Pro 2, kemenangan 3 poin tersebut atas Jepang bukan perkara mudah ya. Mungkin mengingat Samurai Biru tampil impresif sepanjang fase grup, namun peluang tetap terbuka jika Garuda Muda mampu tampil disiplin dan efektif sepanjang pertandingan. Dan Indonesia juga masih punya peluang lolos jika mampu menang tipis atas Jepang. Akan tetapi skenario ini bisa membuat nasib Garuda Muda tergantung penuh pada hasil pertandingan Qatar kontra Cina. Jika Indonesia menang dengan selisih 1 gol dan Qatar berhasil mengalahkan Cina, maka Garuda Muda terancam tersingkir. Ketiga tim akan sama-sama mengoleksi 6 poin dan Indonesia kalah dalam perhitungan selisih gol. Hasil imbang juga masih membuka peluang bagi timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17, namun syaratnya Qatar harus kalah dari Cina agar jalan Garuda Muda menuju fase gugur tetap terbuka.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: aku pencet untuk dipanjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me. Missy, mau
2: ambil kerja juga kak.
1: Missy.
0: Eh, tabe-tabe kok itu?
1: Kita gak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Safa dan Marwah.
1: Teman-teman, dimanapun kamu berada, yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Dimana sesaat lagi juga kita akan mendengarkan halaka subuh langsung dari Masjid Raibatul Rahman Banda Aceh. Sebenarnya kita menantikan juga, kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu Islam yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Good.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasula. Allahumma rabbi syurahli sadari wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, serta beberapa radio lainnya. Subuh yang lalu telah sama-sama kita dengar bagaimana perjalanan pemimpin-pemimpin Islam pada masa Abdullah bin Zubair. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita i'tikaf di dalam masjid paling bersejarah ini, kita coba kupas atau ulang kaji mengenai kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Menariknya hadirin sidang jamaah subuh, Malik bin Marwan bin Hakam bersamaan kepemimpinannya pada masa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, pusat awal pemerintahannya di Madinah, kemudian pindah ke Mekah. Sementara Abdul Malik bin Marwan atau Malik bin Marwan itu di Damaskus, Suriah. Setelah ayah daripada Yazid meninggal dunia, yaitu Muawiyah, dilanjutkan Yazid, kemudian ada lagi Muawiyah juga namanya. Muawiyah ini tidak punya keturunan. Kemudian dilanjutkan oleh Hakam. Orang ini saudara, bertemu di keturunan Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini memiliki beberapa anak, antaranya adalah Abdul Syam, Hashim. Abdul Syam melahirkan Umayyah. Kemudian Umayyah memiliki beberapa anak, antara lain Abu As, Hab, dan Hakam. Hakam ini adalah sepupu daripada Utsman bin Affan yang agak jauh. Malik bin Marwan itu lahir pada tahun 23 Hijriah atau 646 Masehi. Silsilah beliau Abdullah atau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab. Artinya dari semua khalifah yang pernah kita sampaikan, semuanya memiliki kaitan. Semuanya satu keturunan suku Quraisy, walaupun berbeda-beda klan. Kemudian ada klan Umayyah, ada klan Abbasiyah dan seterusnya. Pada dasarnya, kalau kita mau lihat secara mendetil, semua khalifah itu punya hubungan family.
meskipun dalam perjalanannya terjadi kalau dalam bahasa politik dinamika di antara mereka. Contoh, Abdullah bin Zubair yang kemudian dibaiat oleh mayoritas penduduk Irak, Persia atau Iran sekarang, yang tidak membaiat secara mayoritas Abdullah bin Zubair sebagai khalifah pengganti Muawiyah, hanya sebagian kecil penduduk Mesir dan Syam. Namun kedua pemimpin ini berseberangan dalam ijtihad. Pertanyaannya, apakah ketika dua orang-orang salih ini, orang-orang taat ini, orang-orang penghafal Quran ini beda ijtihad, apakah keduanya masuk surga atau masuk neraka? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik bin Marwan selama hidupnya, usianya sampai 60 tahun atau masa baliknya katakanlah 15 tahun, tidak pernah meninggalkan solat jamaah sekalipun. Berbeda dengan Yazid sering meninggalkan solat, bahkan hobinya minuman keras dan musik-musik, kalau bahasa sekarang konser, yang sering dilaksanakan di istana. Jadi ada rebutan pada satu masa ini antara Abdullah bin Zubair yang meneruskan kepemimpinan sebelumnya, meneruskan kepemimpinan Sayyidina Hussein, sementara Abdul Malik bin Marwan melanjutkan kepemimpinan ayahnya Hakam, Marwan bin Hakam. Yang tragisnya, hadirin sidang imam subuh, dan menyedihkan, pada saat Malik bin Marwan berkuasa selama 20 tahun, ribuan nyama umat Islam yang berseberangan dengan beliau, terutama pengikut Sayyidina Hussein atau pengikut Abdullah bin Zubair. Padahal keduanya orang-orang salih, orang-orang yang selalu menghidupkan malam tahajud, penghafal Quran, perawi hadis. Bagaimana misalnya kebijakan Malik bin Marwan ini melalui panglima perangnya Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi menghancurkan Madinah, menghancurkan Ka'bah, sehingga Abdullah bin Zubair syahid di tangan pasukan Malik bin Marwan. Sama-sama orang salih. Ini persoalan ijtihad. Ketika ada dua orang kubu Islam berperang, katakanlah, tidak etis kita mengklaim salah satunya yang paling benar. Saya tidak punya kapasitas. Yang paling benar adalah kubu Malik bin Marwan, atau yang paling benar adalah Abdullah bin Zubair. Ini persoalan ijtihad yang viral selama ini di daerah kita. Itu persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut. Ada yang mengatakan misalnya bahwa orang-orang GAM dulu berperang melawan pemerintah pusat. Ada yang berpendapat syahid dunia
syahid akhirat atau syahid dunia akhirat. Ada yang berpendapat tidak syahid sama sekali. Ini yang sebenarnya persoalan ijtihad, tak perlu kita repot-repot, baik karu-karu. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, kalau mau melihat secara kafah, secara komprehensif mengenai pendapat orang-orang Islam yang berperang dalam membela kebenaran versi masing-masing, itu ada buku yang ditulis oleh murid Syekh Hasan Kurungkali. Ada bukunya, boleh dicari di toko buku Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat. Beliau mengupas di situ secara lengkap dari berbagai macam pendapat ulama muktabar, ulama mujtahid, empat mazhab beliau bentangkan di situ. Cukup komprehensif bukunya. Penulisnya adalah Dr. Mutiara Fahmi, kebetulan guru saya langsung. Jadi tak perlu, ini persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut, jangan saling menyalahkan, apalagi kita salahkan ulama. Karena beliau juga punya ijtihad. Empat pendapat ulama. Maka penting sekali belajar sejarah. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan hal tersebut di dalam surat Hud ayat 120. Faqulan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah-kisah rasul kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, yaitu kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu, di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Ini ayat yang cukup sering kami sampaikan di dalam pengajian ini. Jadi selesai persoalan yang sering yang atau yang viral selama ini. Jadi itu persoalan ijtihad. Banyak juga ulama berpendapat lain. Maka penting sekali belajar sejarah. Ada beberapa perang besar di dalam Islam yang melibatkan orang-orang salih, melibatkan para sahabat yang berbeda ijtihad. Contoh misalnya, kita sama-sama dengar perang Jamal, di mana dalam perang Jamal ini korban tidak kurang 13.000 orang Islam penghafal Quran, orang-orang salih, sahabat dan tabi'in, 5.000 dari pengikut Sayyidina Ali dan 8.000 dari pengikut Siti Aisyah. Beberapa tahun kemudian atau 2 tahun kemudian terjadi lagi perang sesama Islam antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Sama-sama ulama, sama-sama hubungan family, sama-sama sahabat Nabi bertemu dengan Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya pernah menjadi sekretaris Rasulullah, pernah menjadi orang yang menulis wahyu. Setiap Nabi menyampaikan, malaikat menyampaikan wahyu pada Nabi, Nabi menyampaikan, ditulis oleh Muawiyah ini. Kan sembarangan orang sebagai penulis wahyu. Akhirnya apa dalam perjalanan persoalan ijtihad, korban menurut Ibnu Katsir 45.000 korban syahid. Saya berani bilang syahid, insyaallah syahid 45.000 dari umat Islam, di antara sebagiannya sahabat tabi'in pengikut Muawiyah, 25.000 pengikut Sayyidina Ali atau tentara Islam pada saat itu. Berani selevel kita memfonis keduanya masuk neraka? Insyaallah kedua-dua kubu ini juga masuk surga, kita doakan. Demikian juga di perang Jamal, di perang Hurrah di Madinah, perang antara Abdullah bin Zubair dengan Malik bin Barwan,
Abdullah bin Zubair ini cucu daripada Abu Bakar Siddiq, ibunya Asma, adik kandung daripada Siti Aisyah Asma ini. Jadi maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, terutama di Hud, surat Hud ayat 120. Maka pelajarilah sejarah agar kita tidak bisa ditipu oleh orang-orang yang niatnya tidak baik. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, dalam waktu singkat ini kita ingin sampaikan apa saja yang dilakukan oleh Malik bin Marwan selama menjadi khalifah kelima daripada dinasti Umayyah atau apa namanya, Umayyah. Yang pertama, beliau orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar yang bertulis di sebelahnya kalimat tauhid, di sebelahnya bertulis kul huwallahu ahad Allahu samad, menggantikan uang pada saat itu masih menggunakan uang Persia dan uang Romawi. Ini orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair syahid, baru umat Islam mampu disatukan. Karena pada saat itu Romawi juga sedang gencar-gencarnya ingin menyerang Islam. Alhamdulillah pada masa Malik bin Marwan mampu menyatukan semua daerah-daerah yang bergejolak. Kemudian kita melihat di Palestina atau di Masjidil Aqsa itu ada Domsrok namanya, yang warna keemasan itu, Domsrok namanya, atau kubah emas. Ini adalah dibangun oleh Malik bin Marwan. Coba sekitar abad ke-6 Masehi atau tahun 700 sekian. Pada masa beliau sampai sekarang masih ada. Pemimpin Islam yang sangat tegas menghukum orang-orang gratifikasi adalah Malik bin Marwan. Pada masa Malik bin Marwan tidak ada istilah gratifikasi, miuranya tak jauh hadiah ke pejabat, hana getung koyan. Bahkan menghukum orang-orang yang menerima gratifikasi, walaupun saudara sendiri. Kemudian khalifah pertama yang mengumumkan secara resmi penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada masa beliau, Islam sudah sampai juga ke Afrika Utara. Bahkan sudah mulai beliau kirim tentara ke perbatasan Spanyol, meskipun belum pada masa anak beliau Spanyol dikuasai. Nanti kita jelaskan ke pertemuan selanjutnya. Baru sekitar perbatasan beliau kirim untuk merebut atau menguasai wilayah-wilayah sekitar Spanyol. Afrika hampir habis. Tunisia, Maroko, Libya dan sebagainya. Pada masa Malik bin Marwan, pos surat menyurat, ada kantor pos. Kantor pos yang dibentuk sekarang walaupun hampir tidak hidup lagi, ini dimulai atau korespondensi ini dimulai pada masa Malik bin Marwan. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan Islam yang kemudian digunakan di dunia modern. Kadang kita tidak sadar, lagi-lagi kadang kita malas membaca sejarah. Padahal sejarah itu adalah arah, sejarah itu adalah tuntutan, sejarah itu adalah informasi yang berguna bagi kita agar tidak salah melangkah. Pada masa Malik bin Marwan ini juga, pabrik senjata secara resmi diproduksi dan membuat kapal-kapal perang.
kapal perang masa lalu tidak seperti sekarang, dari besi dulu, dari kayu. Pabrik resminya pada masa beliau dibuat, baik pabrik senjata maupun pabrik kapal perang. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, pada masa beliau juga betul-betul menyeleksi anggota polisi, terutama untuk menjadi pimpinan tertinggi atau parti, baik tingkat kapolrinya, kapoldanya. Pada masa Malik bin Marwan betul-betul diseleksi pimpinan polisi. Paling kurang 3 syarat polisi pada masa beliau. Yang pertama, ada istilahnya tawil julus atau tawil al-julus. Ini semoga didengar oleh Kapolda atau decision maker kepolisian di negeri kita. Tawil al-julus ini adalah memilih pimpinan polisi yang sabar. Yang sabar dan cakap. Baik, bacut-bacut. Ada pendemo misalnya, padahal belum anarkis, kata tadrop, kata poh. Jadi betul-betul polisi itu harus dipilih dari pimpinnya orang-orang sabar, jangan mudah tersulut emosi. Ini betul-betul, dan dalam ilmu psikologi ini ada kriteria bagaimana orang-orang sabar itu, dan kami yakin polisi tahu bagaimana sosok-sosok yang sabar untuk menjadi pimpinan tertinggi di polisi. Coba kalau kaposeknya, kapolresnya, kapoldanya, orang-orang yang bagah bengeh, kibana anak buah. Karena anak buah ini kan siap, tinggal menunggu instruksi. Maka carilah kepala-kepala polisi, pimpinan-pimpinan polisi, orang yang sabar. Di antara orang sabar, secara ilmu semiotika atau ilmu gestur, mudah sekali. Boh jantar rajinya, boh gelingiung tebai. Coba, boleh buat penelitian. Ureng boh gelingiung tebai, yang biasa sabar ureng. Mio lipe, yang gelom tak sabar tak begah si peluh hijau. Kemudian ada samin al-amanah. Jadi bukan diangkat pimpinan polisi pada masa Malik bin Marwan karena asabiah, karena primordialisme, karena kedekatan, tapi betul-betul orang yang sudah teruji dan terbukti dedikasinya selama baik selesai pendidikan, penempatan dilihat. Jadi tidak terpengaruh dengan kedekatan, apalagi dengan, kalau ada mungkin, dengan hal-hal lain yang sifatnya pragmatis. Jadi tidak pengaruh kalau mau jadi polisi yang baik. Ini dilakukan oleh Khalifah Malik bin Marwan. Satu lagi yang paling menarik, ketika Khalifah Malik bin Marwan menjadi pemimpin Islam, pemerintahan Islam pada masa itu, beliau memastikan kepada semua jajaran polisi di bawah beliau agar tidak pernah mendengar, tidak boleh dekat dengan keluarga khalifah. Karena Muyoha mampu jabat presiden, tidak sanggup dekat dengan presiden atau dengan gubernur, dia akan dekat dengan mendekati keluarganya. Maka Malik bin Marwan itu akan memberi hukuman kepada saudaranya, kepada keluarga yang dekat dengan pimpinan polisi. Ada di zaman kita sekarang? Semoga ada. Pada masa Malik bin Marwan ini, semua kitab-kitab yang berasal dari bahasa Persia, bahasa Romawi, dua bahasa besar pada saat itu, beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dibaca oleh orang-orang Islam pada saat itu. Itu sama
peradaban ketika di Spanyol, di mana sebelum orang-orang Eropa merebut Cordova Spanyol dulu, mereka menerjemahkan buku-buku Arab, bahasa Arab, yang kemudian mencoba sedikit mengganti nama, nama-nama Eropa. Mereka sudah menerjemahkan buku-buku bahasa Arab di pustaka-pustaka yang ada di Spanyol, kemudian mereka sebar ke negara mereka. Misalnya mereka mencoba sedikit mengganti nama Ibnu Rus misalnya. Mereka ganti nama Averus. Ibnu Sina, Avicenna. Ada Al-Jabbar, ini yang mungkin agak sulit. Ada algoritma, semua orang Islam. Mereka coba ganti nama, coba seolah-olah ilmu pengetahuan yang benar dari mereka. Padahal konsentrasi kami di dalam hukum internasional, ada satu dua ahli hukum internasional mengakui bahwa semua hukum berasal dari yang diadopsi oleh bangsa modern sekarang dari Islam. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, terakhir adalah ada apa namanya titik dan harakah di dalam Al-Quran, itu pelopornya adalah Malik bin Marwan, agar mudah bisa dibaca oleh orang-orang non-Arab. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan Malik bin Marwan ini yang berguna sampai kepada kita sekarang, dan kita doakan semoga beliau diluaskan kuburnya, dimaafkan dosanya, dan doakan kita bertemu dengan orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Produa dimanapun kamu berada, demikian halaka subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dimanapun kamu berada, yang terus stay tune di 92 kepada PKH Situ dia lagu-lagu Islam yang sudah kita dengarkan juga sudah mengantarkan kita nih teman berdua. Pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, dimana untuk kebersamaan lagu-lagu Islaminya kita hentikan sejenak. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan di 92 kepada PKH. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Jadi aku ucapin selamat mendengarkan Virgon dengan Tak Setara. Spesial lagu ini buat kamu teman produser yang terus memantau siaran kita. Dan aku ucapin selamat mendengarkan lagu dari Virgon.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: untuk pemberadaan terus stay tune di 92,6 PKHS ya, yang sudah mengantarkan kita nih di pagi hari ini. Aku juga mengucapkan selamat pagi untuk kamu baru aja bergabung bersama kita. Moga dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugasnya ya. Dan yang pastinya juga ada yang masih mengikuti beberapa mata kuliah yang harus atau skripsian ya. Cepat beranjak karena banyak hal positif bisa dilakukan ya, seperti mempersiapkan segala sesuatu sebelum menempuh ujian. Satu informasi, cara menghancurkan lemak di perut ada 5 kiat jitu ya. Biasanya udah capek banget enggak tahu harus gimana gitu ya. Yang pertama sekali di sini, mengapa lemak perut menjadi masalah kesehatan ya? Karena mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak jahat ya. Nah, sebenarnya di sini bisa dilakukan olahraga. Seperti pola makan dijaga benar, rutinitas olahraga dan perbaiki gaya hidup. Nah, gaya hidup itu juga untuk membakar lemak perut dengan cara makan makanan yang sehat. Apa aja sih, sebenarnya? Cukupi asupan protein, pilih lemak yang sehat. Ya. Nah, untuk rutinitas olahraga, target lemak perutnya itu kita harus bakar. Untuk aktivitas kardio pembakar lemak yang pastinya latihan untuk kekuatan atau core ya. Nah, teman pro 2, yang perlu kita ketahui juga bahwa jika upaya mandiri tidak menunjukkan hasil atau terdapat kekhawatiran terkait kesehatan, konsultasi aja dulu dengan dokter atau ahli gizi yang dianjurkan tentunya ya, profesional kesehatan juga memberi evaluasi yang akurat yang pastinya, dan juga akan memberikan motivasi-motivasi buat kamu semuanya ya. Sekilas informasi, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu baru kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92 para PKHS. Kejo, ya sudahlah.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang